0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
3: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
3: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
4: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby O. Sabulete.
5: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
2: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
5: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
6: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak jadinya sebagai jembatannya.

Tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

0: Jen Paul Sudi Arseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
3: Ya, kami telah menghimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa. Dan
2: sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
4: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin, Pak. Nanya, Pak. Kalau memang sudah terbiasa, karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini, kemungkinan nggak adaptasinya gitu, Pak. Sudah terbiasa mungkin dari kecil kan, karena lahirnya daerah sini kan.
5: Sengaja diumbar
4: karena kambingnya berisik, pengen keluar main gitu.
2: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, atas meninggalnya jemaah kita dari Maluku Utara di Madinah. kemarin yang semua di Kota Makassar. Jadi untuk jemaah haji dari PPG sudah dua jemaah yang terdokter bersama almarhum
7: Sementara itu, sudah terdengar hingga saat ini, Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celcius di Mekah dan 38 derajat Celcius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi, Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
5: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
9: Semua hal-hal yang
1: Ilham.
5: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Itu ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Sariful Alam. Alam.
10: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau riski sebelum melaksanakan puncak haji atau al-musnah. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
11: Yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
12: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
11: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam. Istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
10: Terima kasih. Ya, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Yang telah kita ikuti Info Haji.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Kemarin, peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di x@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan sekarang kembali lagi di Pontianak, pendengar, bersama saya Sherry Lubis yang masih akan temani Anda tentunya sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali kebersamaan kita lagi, pendengar ya, setelah ini nanti ada kopi Anda, sebuah lagu dari Soulja, Bilang I Love.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas, padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah jadi sia-sia dong.

Pendengar, kita tiba di sesi kopi Anda, komentar dan opini Anda ya. Jadi pendengar, kopi Anda hari ini itu kita akan membahas terkait kemacetan ya pendengar di kawasan Jembatan Kapuas 2 yang tadi juga kami soroti ketika kabar dari Kalbar dan Warta Berita Pagi, di mana bukan hanya soal antrean kendaraan yang semakin panjang tiap harinya pendengar, tapi juga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang, sejak Januari sampai Mei tahun ini itu ada belasan kecelakaan fatal yang terjadi di sekitar jalur penghubung utama Pontianak menuju Sungai Ambawang itu. Nah, pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat, Syarif Izar Alaidrus, pendengar, ini menilai kondisi ini itu memang sudah sangat mendesak dan membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur baru, terutama duplikasi jembatan Kapuas 2 serta pembangunan jembatan Kapuas 3. Nah, kalau menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah pembangunan jembatan baru ini memang sudah jadi kebutuhan yang mendesak atau justru perlu dibarengi sama penataan lalu lintas dan transportasi yang lebih baik ya? Jadi bukan cuma membangun jembatan baru aja, tapi juga penataan lalu lintasnya perlu diperhatikan lagi atau bagaimana? Nah, boleh Anda sampaikan pendengar ya, komentar dan opini Anda bisa melalui telepon kami 734-987 atau WhatsApp kami 0811-570-1042. Kami tunggu pendengar komentar dan opini Anda terkait kemacetan yang terjadi di Tol Kapuas 2, siapa tahu Anda warga dekat sana pendengar ya, apakah Anda juga merasakan yang sama kalau macetnya udah parah banget gitu kan? Apakah memang perlu jembatan Kapuas 3 ini segera dibangun dan apakah benar kecelakaan itu memang banyak terjadi? Silakan sampaikan pendengar ya, sekali lagi di 734-987 atau 0811-570-1042. Saya tunggu sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu pendengar dari Piwi Gaskins, Berbagi Cerita, untuk temani pagi Anda.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh,

Di jembatan tol 1. Jadi pendengar, kalau naik turun jembatan tol itu harus hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut gitu karena memang ramai. Jadi harap bersabar pendengar ya, sama seperti tadi ya. Kita udah bilang dan selalu mengingatkan untuk berkendara dengan hati-hati, lihat kanan kiri supaya bisa selamat sampai tujuan pendengar ya. Dan apalagi rambu-rambu lalu lintas itu harap dipatuhi, terutama lampu merah ya. Ketika hijau baru jalan ya. Jangan ketika udah merah masih diterabas gitu. Jangan no-no gitu ya. Nah pendengar, kalau kita melihat kondisi lalu lintas saat ini ya, jembatan Kapuas 2 itu memang selalu menjadi titik paling padat di kota Pontianak dan sekitarnya, dan beberapa kali juga di Halo RRI itu disampaikan terkait kemacetan ya di tol Kapuas 2 ini, di mana arus kendaraan dari arah timur seperti Sanggau hingga Sintang sampai ke Kapuas Hulu ini bertemu dengan kendaraan dari kawasan utara baik itu Sambas dan Singkawang. Nah akibatnya hampir tiap hari itu terjadi kepadatan yang panjang, terutama pada jam-jam sibuk, dan tidak sedikit juga masyarakat yang mengeluhkan waktu tempuh semakin lama dan resiko kecelakaan yang juga meningkat. Kalau ini saya bisa memvalidasi pendengar ya, karena kadang ketika kemarin saya mau pergi ke Rumah Sakit Kartika Husada itu masih siang, itu juga kendaraan sudah ramai lalu lalang, dan memang kendaraan di situ ngebut-ngebut sekali. Jadi memang ini agak menyeramkan pendengar ya kalau melintas di sana. Jadi kita jangan lupa untuk tertib berlalu lintas. Dan yang menarik juga pendengar, wacana penambahan jembatan baru ini itu bukan hal yang baru, udah lama dari 2012. Namun sampai saat ini memang pembangunan tambahan ini masih berjalan lambat dinilai oleh ahli tadi ya. Karena itu pendengar, dorongan kepada pemerintah pusat maupun wakil rakyat asal Kalbar ini juga jadi penting supaya persoalan ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Demikian pendengar untuk Kopi Anda edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Jadi bagi Anda yang mungkin masih ingin menyampaikan lagi pendapat Anda kalau ada kemacetan dan lain sebagainya, mau komplain, ada keluhan juga soal fasilitas publik dan lain sebagainya, boleh pendengar besok Anda bergabung bersama kami di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan demikian untuk Kopi Anda hari ini pendengar, sampai jumpa di edisi berikutnya. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi untuk temani pagi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's it.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kembali kami perbarui informasi ke ruang dengar Anda di mana dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-67 Universitas Tanjung Pura Klinik Pratama Untan bersama Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama menggelar Bakti Sosial Kesehatan Terpadu yang berlokasi di Auditorium Untan pada Sabtu kemarin. Jadi pendengar, kegiatan ini menyasar kelompok masyarakat rentan mulai dari lansia sampai anak-anak panti asuhan di Kota Pontianak. Berbagai layanan diberikan secara gratis seperti pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan tumbuh kembang anak, kitanan massal hingga donor darah. Nah, Ketua Panitia Kegiatan Muhammad Imranur Akbarido mengatakan, antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tercatat sementara sebanyak 32 anak mengikuti kitanan massal, 53 warga menjalani pemeriksaan kesehatan, dan 18 orang lainnya mendonorkan darah. Sementara itu, pendengar, Kepala Klinik Pratama Untan, Dr. Eka Ardiani Putri menyebut, pemeriksaan kesehatan anak panti asuhan ini penting dilakukan untuk mendeteksi status gizi maupun penyakit penyerta. Bahkan ditemukan juga beberapa anak yang mengalami kondisi seperti bibir sumbing dan hidrosefalus yang nantinya direncanakan mendapat tindak lanjut operasi gratis melalui kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kegiatan bakti sosial ini, pendengar, juga direncanakan berlanjut ke sejumlah daerah di Kalimantan Barat, termasuk Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah pada bulan mendatang. Jadi untuk Anda yang saat ini mendengarkan, mungkin tinggal di Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, ini nanti juga mereka akan mengadakan, ya, IDI akan mengadakan cek kesehatan gratis dan rangkaian lainnya, pendengar, tinggal ditunggu ya. Melalui kegiatan ini, Untan dan para tenaga medis juga berharap layanan kesehatan ini bisa semakin dekat dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya nggak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Masih di Pro 1 Pontianak pendengar, dan kali ini informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan U17 dan U19 Asian Modern Pentathlon Championships atau AMPC 2026 yang digelar di Komplek Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta pada 10 sampai 17 Mei 2026. Sebanyak 9 negara dipastikan ambil bagian dalam kejuaraan ini, yakni Indonesia, Thailand, Singapura, India, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan China Taipei. Pendengar, Indonesia sendiri menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi Kejurnas Modern Pentathlon bulan lalu. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Marsekal Pertama TNI, Ridwan Gultom, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan kejuaraan level Asia tersebut sudah siap, termasuk venue pertandingan dan kedatangan para delegasi negara peserta. Pendengar, kejuaraan ini mempertandingkan nomor putra, putri, serta mixed untuk kategori usia U17 dan U19. Ridwan menilai persaingan modern pentathlon di Asia memang cukup ketat. Namun, peluang atlet muda Indonesia untuk meraih prestasi tetap terbuka lebar, khususnya di kelompok usia junior. Selain menjadi ajang perebutan medali, kejuaraan ini juga diharapkan menjadi sarana pembinaan atlet muda Indonesia untuk menambah pengalaman dan mengukur kemampuan di level internasional. PP Modern Pentathlon Indonesia pun berkomitmen menjadi tuan rumah yang baik serta menghadirkan prestasi terbaik bagi merah putih di ajang Asia tersebut.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Komitmen tersebut melalui explanation of vote sesaat setelah deklarasi kemajuan atau progress declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Direktorat Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, mengatakan Indonesia mendukung penuh deklarasi tersebut sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026 hingga 2030 dalam kerangka Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Dalam pernyataannya, Indonesia menyampaikan 3 poin utama, yakni dukungan penuh terhadap deklarasi tanpa pengecualian, pentingnya menghormati perbedaan realitas migrasi setiap negara, serta perlunya memperkuat kerjasama antar negara asal, transit, dan tujuan. Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi internasional menjadi kunci agar perlindungan pekerja migran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Pendengar, saat ini tercatat lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia bekerja di berbagai negara. Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus mendorong implementasi deklarasi tersebut demi meningkatkan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia di dunia internasional. Itu dia tadi pendengar informasinya. Setelah ini nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan ibadah Minggu siaran langsung dari Gereja Katolik Paroki Keluarga Kudus. Tetap bersama kami di Pro 1.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Paroki Keluarga Kudus, Kota Baru Pontianak untuk menyimak siaran langsung ibadah Minggu hari ini 10 Mei 2026 dengan tema Jikalau Dunia Membenci Kamu, Ingatlah Bahwa Ia Telah Lebih Dahulu Membenci Aku. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18-21 bersama Pastor Kepala Paroki RP Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo ECM. Dan sekalian pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini akan ada rekan saya Fatih yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan setelah ini pendengar, kita akan bergabung tetap bersama kami di Pro 1.

Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar. Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umatnya. Alleluia.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak yang berbahagia. Hidup adalah sebuah perjalanan. Perjalanan beriman menuju kepada Allah. Berminggu-minggu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jalan. Akulah jalan, akulah pintu. Masih ingat? Dan hari ini dia menjanjikan kepada kita bahwa dia akan memberikan kepada kita teman seperjalanan. Nah, karena itu, agar kita pantas menyambut dia yang datang dan akan menemani perjalanan hidup kita, mari kita jadikan diri kita menjadi pantas dan layak untuk menyambut dia penolong kita, yaitu Roh Kudus. Karena itu, mari kita hening sejenak, mengingat dosa dan kesalahan kita, dan kemudian bersama-sama datang kepada Allah untuk mohon ampun. Bersama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa.

mari kita sampaikan kepada Allah apa yang menjadi permohonan kita masing-masing.

0: Duduklah untuk mendengarkan sabda Allah.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahannya mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikannya kepadamu. Seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan anak-anak yang berbahagia. Jangan tidur ya, perhatikan Romo. Nanti tidak boleh komuni pertama kalau tidur. Khotbahnya Romo hanya satu kalimat, maka cepat. Dan satu kalimat itu harus dimengerti dengan baik, supaya kita bisa memahami yang selanjutnya. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana Allah dekat dengan umatnya. Kalian umatnya bukan? Kalian umatnya bukan? Berarti percayalah, Allah dekat dengan kamu. Roh Kudus diberikan, dianugerahkan, dicurahkan untuk membimbing dan menguatkan orang yang percaya. Kalian orang-orang percaya bukan? Di belakang jangan tidur. Kalian orang-orang yang percaya bukan? Maka percayalah, Roh Kudus akan menyertai kita keadaan bagaimanapun diri kita. Senang, susah, gembira, tidak punya duit, atau bingung mau membelanjakan karena uangnya banyak, semua disertai. Anak-anak, orang tua, semuanya. Orang yang percaya seperti diterangkan di dalam Injil, itu adalah orang yang mengasihi. Hai anak-anak, kalian mengasihi orang tua enggak? Jangan nanya gini-gini, maksudnya tuh ngantuk atau apa itu? Anak-anak mengasihi orang tua enggak? Kayaknya enggak mengasihi. Kalian itu mengasihi orang tua enggak? Keras. Anak-anak mengasihi orang tua? Tandanya apa? Kalau kamu mengasihi. Harus ada tandanya. Bukan omon-omon doang. Tandanya apa? Mendengarkan orang tua. Mendengarkan itu apa? Melaksanakan apanya? Melaksanakan apanya? Ini kayaknya enggak bisa diberi komuni ini. Oh, diam aja. Tandanya apa? Ia melaksanakan perintah orang tua. Dan itu artinya hidup sesuai Injil. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintahku. Jadi itu tandanya. Menuruti perintah itu apa? Melaksanakan, menyatakan di dalam hidup kita bahwa kita menjalankan, melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dinasehatkan oleh Allah
oleh orang tua. Bukankah bapakmu menasihati sebelum makan berdoa? Gitu kan? Ya? Dilakukan enggak itu? Lebih-lebih saat baru pulang sekolah. Dilakukan enggak? Enggak ada yang gini lagi toh. Artinya apa? Begitu pulang rumah, ke meja makan, langsung buka mulut. Lupa sembahyang. Persis seperti bapaknya. Iya kan? Karena itu yang dilihat kan? Contohnya begitu. Begitu pulang kantor, pulang meja makan, buka saji. Akhirnya anaknya ikut-ikut. Tetapi sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh luar biasa. Mengasihi itu artinya menuruti apa yang dikatakan, apa yang diajarkan. Kita menuruti perintah Allah. Karena sebenar-benarnya bahwa orang yang percaya itu tidak pernah sendirian. Percaya itu artinya digabungkan dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Nah, ini sangat penting, percaya itu harus dipegang oleh orang yang mau komuni pertama. Ayo, siapa yang mau komuni pertama? Jadi yang lain tidak tuh, yang diangkat tangan tuh. Ini digabungkan. Inilah kumpulan anak-anak yang dididik untuk percaya. Percaya itu artinya mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu melakukan kehendaknya dengan menjalankan perintahnya. Nah, karena itulah saat komuni pertama, perhatikan itu. Kalau Roma bilang tubuh Kristus, bagaimana? Jawabnya apa? Apa artinya? Saya percaya bahwa ini tubuhnya, gitu loh. Saya percaya bahwa yang mau datang itu Yesus. Maka saya siap melakukan kehendaknya. Bukankah begitu?

datang untuk melakukan kehendak Allah. Itulah percaya. Lah anak-anak ini percaya enggak? Nih. Inilah akibatnya kalau banyak main HP. Ditanya enggak pernah nyambung. Karena sambungnya hanya dengan HP, ya kan? Jadi luar biasa, itulah. Jadi kita percaya bahwa kita bukan sendirian dalam iman kita itu. Biarkan tindakan kita menunjukkan bahwa kita mencintai Allah, mencintai Tuhan Yesus setiap hari, setiap waktu. Kalau kita sungguh mencintai Yesus itu harus ditampakkan, harus ditunjukkan. Begitu ya anak-anak. Permalukanlah bapak ibumu. Ya, harus ditunjukkan. Misalnya, kalian pernah beli permen di kantin enggak? Pernah? Pernah. Biasanya belinya berapa? Satu atau dua atau tiga? Tiga. Untuk dirinya sendiri atau dibagi dengan temannya? Kasih. Kasih ini loh, tak kasih. Nah, gitu kan? Ya enggak? Kasih itu adalah membuka diri. Berbagi. Dengan membuka tangan kan, mengulurkan. Aku punya permen tiga. Kita bertiga, mari kita satu-satu. Gitu loh. Pernah begitu enggak? Kalau enggak, itu namanya pelit. Bukan kasih. Kasih. Ini tak kasih. Nah, gitu kan? Ini tak kasih. Akhirnya habis kan? Belinya tiga. Dibagi semua. Habis kan? Artinya kita sudah siap menerima lagi dari Tuhan. Tetapi kalau yang dikasihkan hanya satu, kan masih digenggam. Ini artinya apa? Enggak siap menerima berkat dari Allah. Karena pelit. Jadi kasih itu, jadi ini loh, kasih kepada Allah itu ditunjukkan lewat perbuatan yang sederhana saja. Mengasihi yang ada di sekitar kita. Ngasih, bukan ngasih contekan loh ya. Itu bukan kasih. Itu dosa itu. Yang ngasih ya dosa, yang ngintip ya dosa. Enggak boleh. Karena enggak jujur, nilainya 10 ternyata ngintip pekerjaan temannya atau ngintip buku. Lebih baik dapat 9 tapi pekerjaan sendiri. Ya, siap? Romo enggak bilang lebih baik dapat 5. Oh, enggak boleh. Ya. Maka di rumah belajar atau main HP? Enggak berani yang jawab ya. Jadi begitulah. Kita mempersiapkan diri untuk membagi harapan kehidupan yang lebih baik kepada orang lain dengan cara tenang sederhana. Karena apa yang kau lakukan terhadap saudaramu itu, itulah yang kau buat untukku. Begitu sabda Tuhan. Jadi para saudara yang terkasih, kita ini adalah manusia yang berada di dalam perjalanan.
dan Yesus berjanji akan menyertai kita, akan memberi teman, akan memberi kawan dalam perjalanan itu, yaitu Roh Kudus. Maka kita harus kita hadirkan bahwa Allah menyertai kita itu kita hadirkan. Kalau begitu, apa yang mesti kita lakukan minggu ini? Lakukanlah satu tindakan kecil kebaikan hari ini untuk menghidupkan imanmu. Hanya kebaikan kecil, kan satu permen kecil kan? Misalnya temannya lupa bawa bolpoin, bawa pensil, ini dipinjamin, kan gitu. Yang dipinjami jangan pura-pura lupa lalu setelah selesai tidak dikembalikan. Bukan begitu. Ya, siap anak-anak? Jadi mulai hari ini atau setiap hari lakukanlah tindakan kecil untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Cinta itu bukan hanya dikatakan, tetapi dilakukan lewat tindakan kecil. Begitu Bapak Ibu? Dan disitulah kita akan merasakan bahwa Allah selalu menyertai kita. Karena Allah adalah kasih. Siapa yang mengasihi sesama akan menghadirkan Allah dalam perjumpaan dengan sesama. Cukup? Tuhan

0: Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah kasih, dan kita menunjukkan hidup Allah, menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita saat kita berbuat kasih untuk sesama. Itulah yang perlu kita imani. Maka mari kita berdiri untuk bersama-sama menegaskan iman kita. Bersama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, saudara-saudara, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakan Allah kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus itu, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga.
1: Bagi gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang, bagi semua yang menderita. Ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan.
0: Sekarang berdoalah untuk permohonan masing-masing. Kita lanjutkan dengan doa kepada Santo Fransiskus. Santo Fransiskus, saudara kami, 800 tahun lalu engkau menyambut saudari maut sebagai pribadi yang hidup dalam damai. Doakanlah kami kepada Tuhan. Engkau menemukan damai yang sejati dalam salib San Damiano. Ajarilah kami untuk mencari di dalam Dia yang tersalib sumber segala perdamaian dan meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau yang tanpa senjata melintasi batas-batas perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di tengah dunia
1: yang lebih suka membangun tembok-tembok pemisah. Di tengah zaman yang ditandai oleh konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar kami dapat menjadi pembawa damai, saksi yang tak bersenjata, dan menghadirkan damai yang berasal dari Kristus.
0: Inilah permohonan kami, Tuhan, perkenankanlah Engkau mendengarkannya, karena kami panjatkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Mari kita siapkan persembahan kita.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan menaruh dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,

Kehormatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan administrator kami Samuel serta semua rohaniwan. Mari kita kenang dan kita doakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
7: Selamat pagi menjelang siang pendengar, selamat bergabung bersama kami di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Al-Fatih, di sini temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Telah kita dengarkan bersama tadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga teks Pancasila sebagai pembuka kebersamaan kita di rangkaian Pontianak siang ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga sehat-sehat selalu di akhir pekan ini ya, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Nah, hari ini kota Pontianak lumayan cerah, tapi tadi pagi pantauan dari BMKG yang mengatakan siang ke sore kemungkinan akan hujan ringan pendengar ya, di kota Pontianak juga termasuk tadi. Dan kalau begitu nanti kami akan temani Anda dengan program-program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 10 ini kita awali dengan Indonesia Layak Anak, idola mendengar ya. Terus nanti kita akan lanjut dengan dinamika olahraga berjaringan dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, musik dan informasi, serta nanti akan ada Warta Berita Siang dan Indonesia Banget temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita buka dulu kebersamaan di pagi hari ini pendengar. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Spadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

baru datang dari luar negeri lewat Bandara Supadio. Terus, bawa handphone dari luar negeri gak? Ah, jangan lupa daftarkan email, ya? Supaya sinyal kita strong. Dan pastikan barang bawaannya itu sesuai ketentuan, ya? Setiap penumpang itu memperoleh pembebasan bea masuk sampai $500. Dengan syarat barang untuk pemakaian pribadi itu. Ingat, Bea Cukai Pontianak bertugas mengawasi barang bawaan penumpang, mencegah masuknya barang ilegal dan berbahaya, dan memastikan kewajiban kepabeanan terpenuhi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Pontianak. Bea Cukai makin baik.

Anda masih bersama kami dalam program Idola Indonesia Layak Anak Tidak Berhenti Makan ya. Udah makan belum adik-adik yang lagi dengerin kita? Semoga udah ya. Udah lumayan siang juga nih kalau untuk sarapan. Udah masuknya nanti brunch nih, breakfast sekaligus dengan lunch begitu ya. Dalam program Indonesia Layak Anak, kami ingin bahas tema literasi digital. Pendengar, ya benar sekali, literasi digital yang beberapa waktu ini memang selalu menjadi sorotan, terutama jika menyangkut soal anak begitu ya. Karena anak-anak sekarang memang tidak bisa kita pungkiri memang sudah terpapar gadget, pendengar. Semuanya, mau dari ponakan juga, adik juga, aduh, udah pada main gadget semua ya. Kayak seusia kita dulu, seusia itu masih main ini nih, galah panjang gitu ya. Masih main di sungai gitu. Tapi sekarang anak-anak ya udah pada main gadget begitu. Tapi bagaimana dengan keamanannya di dunia digital? Tentunya di era disrupsi teknologi saat ini, pendengar ya, mewujudkan Indonesia layak anak ini memang tidak hanya terbatas pada perkembangan fisik, seperti kalau misalnya dulu kita butuh yang namanya taman bermain begitu atau sekolah yang aman, tapi juga mencakup penciptaan ekosistem digital yang sehat. Kemarin baru saja dibahas kan ya di program Ruang Terbuka. Nah, di mana ruang cyber ini memang menjadi rumah kedua bagi anak-anak yang rewel dikit dikasih handphone sama mamahnya misalnya ya, di mana mereka, tapi pun kalau tidak begitu pun mereka juga belajar lewat situ. Mau enggak mau memang harus tahu dunia digital begitu ya, mereka bersosialisasi dengan teman, mengekspresikan diri. Tapi memang tanpa literasi digital yang mumpuni, tanpa pengetahuan tentang dunia digital yang memang seharusnya, ruang ini tentunya bertransformasi menjadi rimba yang penuh ancaman, mulai dari perundungan cyber atau kita bisa bilang cyberbullying, paparan konten yang mungkin tidak sepantasnya untuk dilihat oleh anak-anak, hingga eksploitasi anak-anak begitu ya secara online. Nah, oleh karena itu literasi digital ini memang menjadi peran yang bisa kita bilang pilar krusial begitu, pendengar ya, untuk memastikan hak perlindungan anak ini terpenuhi juga sampai ke dunia maya begitu ya. Kami mengutip dari berbagai sumber, pendengar, ini juga ada pedoman Indonesia Kota Layak Anak begitu ya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana kalau misalnya kita lihat di kondisi di Kalimantan Barat bagaimana begitu ya. Nah, kalau di Kalimantan Barat ini juga memberikan gambaran tantangan tersendiri begitu dalam mewujudkan literasi digital yang merata, khususnya untuk anak-anak, sebagai provinsi yang bisa kita katakan dengan wilayah geografis yang luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Akses internet kita emang terus berkembang juga, walaupun memang ada beberapa daerah yang mungkin masih tertinggal begitu ya untuk koneksi internet, tapi selalu dibarengi juga dengan kesiapan pemahaman kita ya tentang etik digital. Masih ada juga kesenjangan antara kemampuan mengoperasikan gadget begitu dengan kemampuan kita untuk memfilter informasi. Masih terlihat juga dari berbagai mungkin grup-grup keluarga. Nah, itu justru yang post itu bukan anak-anak ya, ternyata ternyata omnya, tantenya, atau mungkin orang tuanya sendiri begitu. Nah, di beberapa titik memang anak-anak di Kalbar juga rentan ya terpapar informasi yang tidak sesuai dengan usianya, apalagi informasi hoax, ditambah lagi dengan brain rot AI begitu ya. Itu kan juga kalau kita orang dewasa melihatnya sudah tahu itu tidak mungkin benar gitu ya, itu AI begitu. Tapi kalau anak-anak kan masih belum bisa membedakan begitu ya. Nah, ini juga sempat dibahas kemarin di Ruang Terbuka soal radikalisme digital yang ini kita khawatirkan juga mengancam begitu ya, menghantui generasi muda kita di Kalimantan Barat. Karena digital, kalau misalnya kita berbicara soal radikalisme digital, lagi-lagi karena minimnya pendampingan orang tua, yang mungkin juga orang tuanya sendiri masih awam begitu ya terhadap resiko keamanan cyber. Lantas bagaimana, pendengar, langkah yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat? Kita akan bahas setelah beberapa lagu anak yang akan lewat. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga boleh, pendengar ya, menyampaikan komentar dan opini Anda untuk Indonesia Layak Anak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Idola Indonesia Layak Anak masih temani Anda di siaran edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, kalau misalnya kita bahas lagi nih ya soal literasi digital untuk anak-anak begitu ya, dan bagaimana kondisinya di Kalimantan Barat. Tadi sudah kita bahas juga tentang kekhawatiran kita ya terhadap paparan informasi-informasi atau konten-konten media yang memang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak begitu ya. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kami lansir juga nih dari laporan indeks literasi digital Indonesia begitu ya, dari Kominfo waktu itu, sekarang sudah Komdigi pendengar ya. Bagaimana pemerintah provinsi bersama dengan berbagai komunitas sebenarnya memang sudah memulai begitu ya menggencarkan program kabupaten kota layak anak yang mengintegrasikan keamanan digital juga. Sudah pastinya ini menjadi salah satu topik yang tidak akan ditinggalkan begitu. Salah satu fokus utamanya adalah mengedukasi mengenai pentingnya menjaga privasi data pribadi anak. Jadi memang penting sekali pendengar ya, kita kalau lihat anak-anak main berselancar di dunia maya begitu ya, kalau bisa jangan sampai ada data-data tentang anak begitu. Nah, salah satu fokus utamanya tentang edukasi dan itu tadi ya, privasi data pribadi anak. Di Pontianak dan Singkawang, gerakan literasi digital sudah mulai menyasar sekolah-sekolah untuk membekali siswa agar mampu membedakan konten yang mendidik dan juga yang destruktif. Upaya ini penting sekali pendengar, tentunya mengingat anak-anak di daerah perbatasan memang sering sekali menjadi target empuk kejahatan lintas negara yang kini juga merambah di ranah digital. Ada ancaman itu yang perlu kita waspadai tentunya pendengar. Namun tentunya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, dan juga orang tua, lagi-lagi orang tua juga punya peran yang lebih penting lagi begitu pendengarnya, untuk menciptakan internet yang ramah anak. Tidak hanya Indonesia layak anak, tapi juga internet yang ramah anak, di mana kita sebagai orang tua yang memang mungkin sudah memahami begitu ya pendengar ya tentang dunia digital ini, perlu didorong untuk melakukan pendampingan aktif. Bukan sekedar mengawasi ini gadgetnya sudah low bat misalnya, atau ini gadgetnya sepertinya sudah kelamaan, tapi apa yang dilihat anak di dalam gawai atau gadget. Jadi tidak hanya sekedar memberikan gadget ini sebagai alat penenang ketika anak sedang rewel begitu ya. Pola asuh di era digital disebut juga dengan digital parenting begitu ya, memang harus mengedepankan dialog terbuka sehingga anak juga merasa nyaman melaporkan jika menemui hal-hal yang mencurigakan di internet. Kalau misalnya hal simple lah ya, misalnya pendengar ya, adik lagi scrolling atau keponakan yang masih usia anak lah begitu ya, lagi scrolling di media, kan ada tuh yang namanya sekarang itu aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk anak. Misalnya YouTube, YouTube-nya for kids misalnya begitu ya. TikTok sudah ada belum ya for kids ya? Jangan dikasih yang biasanya begitu, nanti kontennya tidak terfilter di situ begitu. Jadi kalau misalnya sedang scroll, ini tidak bagus ya, ini no-no ya. Parenting no-no gitu ya. Ini no-no ya, skip. Like yang memang untuk anak-anak saja. Misalnya kayak gitu ya pendengar ya. Jadi kan kita bisa melihat juga, dan anak itu jadi merasa nyaman untuk memberitahu ke orang dewasa, ini kalau misalnya dia menemukan ini hal-hal yang mencurigakan di internet. Nah, perisai terbalik bagi anak juga terbaik, maksud kami perisai terbaik bagi anak bukanlah pemblokiran total terhadap teknologi. Juga anak-anak memang perlu tahu teknologi, tetapi juga pemahaman yang kuat juga ya tentang mana yang bermanfaat, mana yang bisa membahayakan mereka. Kita akan bahas lagi pendengar bagaimana nanti keberhasilan Indonesia layak anak yang bisa kita ukur sejauh mana begitu ya, yang bisa menjamin keamanan anak-anak di Indonesia dalam berselancar di dunia maya. Setelah beberapa lagu anak yang akan lewat lagi, tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Baik pendengar, di segmen terakhir Idola Indonesia Layak Anak, kita ingin tahu juga bagaimana sih keberhasilan Indonesia Layak Anak begitu ya. Secara kolektif keberhasilan Indonesia Layak Anak ini akan diukur dari sejauh mana sih sebenarnya kita mampu menjamin keamanan anak-anak, bukan hanya di dunia nyata tapi juga sampai ke dunia maya. Dengan memperkuat literasi digital tentunya dari tingkat keluarga ya, dari rumah dulu pendengar tentunya, ini juga membuat mereka jadi lebih tahu dan punya arah begitu ya, tentang bagaimana dunia digital itu bekerja. Jadi kita harus beritahu juga pemahaman dari rumah tentunya pendengar ya, hingga nanti ke kebijakan daerah. Kita sedang menanam investasi besar bagi masa depan bangsa lewat pemahaman mereka di dunia digital. Dengan segala potensi dan tantangan kita di Kalimantan Barat, tentunya juga pendengar ya, ini juga bisa menjadi cermin bagi daerah lain bahwa kemajuan teknologi memang harus diimbangi dengan perlindungan hak anak demi mencetak generasi yang cerdas, beretika, dan juga tangguh di era digital. Itu dia pendengar Idola Indonesia Layak Anak edisi hari ini 10 Mei 2026. Beberapa saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, informasi olahraga akan kami update di ruang dengar Anda dalam program Dinamika Olahraga. Kita akan ke Pro 3 Jakarta nanti pendengar ya, di Pro 3 RRI jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia untuk informasi-informasi olahraga. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal.

0: setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
1: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
0: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada. Harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
1: And the second half was much better.
0: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
2: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
0: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1-1, Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Offner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklor modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini.
1: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia untuk informasi-informasi seputar olahraga. Dan tentunya akhir pekan ini memang cocok sekali untuk digunakan berolahraga begitu pendengar ya. Setelah mungkin memang tidak sempat di weekday begitu, minimal ya sekali dalam seminggu, 1-2 kali lah ya dalam seminggu kita tetap harus berolahraga. Semangat tentunya pendengar, dan Anda kembali bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak. Beberapa saat lagi pukul 11.43 nanti akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak hari ini Minggu 10 Mei 2026. Tetap bersama kami di sini, kami akan hadirkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda pendengar menjelang kumandang azan zuhur. Di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendambakan cahayamu.

merayu dalam dendang sunyi.

0: ini sudah masuk di ruang tamu.
1: Ya Allah, Bu. Cepetan angkat barang-barang penting, Bu. Anak-anak di mana, Bu?
0: Anak-anak masih di kamar, Pak. Aduh, Ibu jadi bingung, Pak. Gimana ini? Kemana kita harus lari, Pak?
1: Oke, kita ke kantor desa saja ya, Bu, ya. Di bukit belakang. Bapak ingat, itu rute evakuasi. Tapi kita harus cepat, Bu. Airnya makin deras.
0: Tapi Ibu nggak pernah tahu rute itu, Pak. Aduh, nyesel banget Ibu nggak pernah siapin apa-apa, Pak.
1: Ya udah, Bu. Sekarang Ibu ambil surat-surat berharga dan barang-barang penting yang bisa dibawa. Bapak bawa anak-anak.
0: Iya, Pak. Ibu langsung siapkan semuanya sebisa mungkin.
2: Banjir tak bisa dicegah, tapi keselamatan bisa direncanakan. Siapkan rencana evakuasi keluarga Anda hari ini, karena nyawa adalah prioritas utama.

Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar masih temani bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam siaran akhir pekan ini ya, di Pontianak siang ini. Dan kita akan bahas mengenai kuliner dan makan siang nih, tentunya pendengar ya, udah jam segini udah harus cari makan siang nih kayaknya ya. Jangan sampai ditunda-tunda lagi ya, jangan sampai asam lambungnya keburu naik pendengar. Kalau misalnya memang sempat untuk masak, masaklah ya, karena ini memang masih akhir pekan dan waktunya ada banyak kayaknya pendengar ya. Atau kalau misalnya memang gak sempat, ya keluar dulu ya, cari makan dulu kita nanti. Kita akan bahas beberapa kuliner khas Indonesia lagi tentunya siang ini, masih bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Dalam opsi obrolan siang edisi hari ini pendengar pukul 12 hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas mengenai menu siang mood menang. Nah, gimana kalau misalnya siang-siang gini dari mulai dari jam 11 tadi ya, rasanya udah lama banget menuju jam makan siang, tapi tiba-tiba udah jamnya makan siang, semangat langsung auto on gitu. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas menu makan siang yang tentunya juga membuat mood kita kembali naik pendengar, karena jujur aja nih, apa yang masuk ke perut kita saat jam-jam krusial kayak gini nih ya, jam-jam istirahat seperti sekarang ini bukan cuma soal kenyang, tapi soal bagaimana nanti kita bisa bertahan menghadapi sisa waktu ya, dari siang sampai sore sampai ke malam atau mungkin ada tumpukan-tumpukan tugas yang memang harus diselesaikan walaupun di akhir pekan begitu ya, menuju esok hari di hari Senin. Gak usah diingetin harusnya ya, besok Senin begitu. buat Anda yang ingin tahu bagaimana pilihan menu yang juga ternyata berpengaruh begitu ya ke chemistry di otak kita, boleh pendengar untuk bergabung bersama kami. Kemarin juga sempat ramai ya pendengar yang bergabung menyampaikan menu makan siangnya, yang rata-rata kemarin kita bahas soal tumisan begitu ya. Memang tumisan ini humble, bisa dimakan kapan saja, simple, gampang dibuat begitu ya. Nah, kalau makan siang kali ini kita akan bahas makanan yang tidak hanya asal kenyang tapi juga kena ke istilahnya tuh food coma alias ngantuk berat di jam 2 siang. Nah, jangan sampai seperti itu pendengar ya. Kalau kita lihat pilihan menu, mood kita bisa akan stabil dan fokus tetap tajam. Saya punya beberapa rekomendasi pendengar untuk Anda yang ingin tetap produktif, coba makan makanan yang banyak sayurnya begitu ya. Kalau kita di Indonesia dengan kearifan lokal, kita punya gado-gado. Nah, atau kita sebutnya di Pontianak ini pecal begitu ya. Ya, nggak apa, tapi itu gado-gado. Atau salad gitu ya, dengan potongan daging juga untuk protein tentunya. Perpaduan serat dari sayuran dan proteinnya bikin energi kita ini bisa dilepaskan perlahan. Jadi kita tidak mudah ada drama lemas mendadak begitu. Nah, untuk Anda yang butuh obat stres karena pagi tadi mungkin udah sempat menghabiskan tenaga begitu ya, berolahraga, mungkin perlu juga nih makan makanan pedas begitu di siang hari ini untuk menurunkan stres lewat hormon endorfin. Nah, tapi ingat jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai bikin perut kita demo pendengar. Kalau mau yang lebih comforting, kita punya rekomendasi makanan yang berkuah seperti soto begitu ya, yang hangat. Kalau di Pontianak ini tidak sah kalau nggak diperasin jeruk nipis begitu ya. Itu juga efektif banget untuk bikin pikiran kita jadi lebih segar kembali pendengar. Intinya pilihan makanan yang memang Anda suka karena rasanya bisa bikin kita kembali bahagia saat suapan pertama, itu adalah kunci mood kemenangan kita di makan siang kali ini. Boleh mendengarnya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kami akan segera kembali temani Anda kembali di opsi obrolan siang, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Bagaimana pendengar, sudah lapar? Atau justru sudah kenyang begitu ya? Karena emang sudah selesai nih waktunya jam makan siang. Masih sih untuk Anda yang ingin makan siang, belum terlambat pendengar. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita membahas mengenai makan siang itu, tidak hanya soal kenyang begitu ya, tetapi juga bagaimana apa yang kita makan itu bisa membawa energi sampai nanti waktu makan selanjutnya. Dan sebagai rekomendasi bagi Anda yang ingin tetap produktif dan terjaga konsentrasinya, menu berbasis protein tanpa lemak dan serat tinggi memang sangat disarankan ya pendengar. Tadi sudah ada gado-gado atau pecel kita di Pontianak bilangnya, atau salad begitu ya. Coba juga untuk mengonsumsi ini satu rekomendasi juga kami dapat dari laman Harvard Health Publishing ya, untuk nutritional psychiatry your brain on food, ada ikan panggang dengan tumis sayuran hijau. Lagi-lagi tumisan lagi ya. Tapi kali ini dengan ikan sebagai teman proteinnya pendengar. Atau boleh juga dengan pecel tadi kita sebut ya. Porsi sayur yang memang lebih dominan begitu. Ikan memang kaya akan asam lemak omega 3 yang terbukti baik untuk fungsi otak. Sementara serat dari sayuran, tadi sayuran mau ditumis atau mau pecel tadi ya, ini juga bisa memastikan penyerapan energi berjalan secara perlahan. Nah, dengan demikian pendengar, Anda akan merasa lebih kenyang, tahan lama begitu ya, tanpa harus mengalami efek mengantuk yang berlebihan atau food coma begitu. Apalagi jam-jam siang ini memang habis makan biasanya terbitlah ngantuk begitu. Nah, berdasarkan literasi kesehatan yang dilansir dari laman Harvard Health Publishing, terdapat hubungan erat antara sistem pencernaan dan otak yang memang sering disebut dengan gut-brain axis. Nutrisi yang tepat ini bisa membantu produksi neurotransmitter seperti serotonin yang ternyata juga berperan besar dalam mengatur rasa bahagia dan ketenangan. Dengan memilih menu makan siang yang kaya akan vitamin B12 dan asam folat seperti yang ditemukan pada telur atau kacang-kacangan, kita secara langsung juga sedang memberikan dukungan biologis bagi otak kita untuk mengelola stres pekerjaan yang lebih baik. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana komposisi menu begitu ya. Aspek mindful eating, coba makan, jauhkan tangan dari gadget, jauhkan pandangan Anda dari televisi, benar-benar makan dengan fokus. Nah, itu namanya mindful eating. Nanti kita akan bahas pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di era seperti sekarang, pendengar, di mana waktu luang itu menjadi barang yang mewah ya, karena memang terkadang kita untuk mencari waktu luang, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang tercinta itu begitu sulit ya. Di mana misalnya momen makan bersama keluarga itu sudah bertransformasi dari sekedar rutinitas jadi sebuah agenda rekreasi yang bisa dibilang krusial ya. Bahkan ada beberapa keluarga yang menjadwalkan hal tersebut. Kalau memang biasanya jadwal makan di luar gitu ya bersama dengan keluarga kecil itu bisa sebulan sekali, biasanya kalau untuk keluarga besar sekalian arisan misalnya ya, itu bisa sebulan sekali, pendengar. Dan saat ini definisi restoran yang ramah keluarga itu tidak lagi terbatas pada penyediaan kursi bayi yang tinggi itu. Biasanya kan terkadang kalau para ibu nih kalau mau nyantai ke kafe atau restoran itu biasa cari yang memang ada kursi bayinya ya. Tapi sekarang itu lebih selektif lah dalam mencari restoran ataupun kafe yang ramah keluarga, karena memang daya tarik ataupun tolak ukurnya bukan hanya baby chair saja kita ya, tapi memang berdasarkan menu, lalu apakah di sana bisa memenuhi kebutuhan orang dewasa dan juga kebutuhan anak-anak yang aktif secara bersamaan, seperti itu, pendengar ya. Makanya memang menemukan restoran ataupun kafe yang ramah keluarga itu ya cukup sulit lah begitu ya, dimana kondisi terkini itu menunjukkan pergeseran ke arah ruang terbuka hijau ya, rata-rata yang dicari seperti itu. Ya masih ada juga sih yang cari misalnya kafe ataupun restoran yang indoor seperti itu biar nggak terlalu panas, tapi ada juga yang memang carinya di tempat yang terbuka dengan sirkulasi udara yang baik dan gerak yang lebih bebas gitu ya. Tapi ya kita tahu sendiri Kota Pontianak agak panas ya, jadi kalau mau makannya siang hari ya rata-rata carinya yang indoor seperti itu. Dan restoran yang sukses menarik minat keluarga saat ini adalah mereka yang menghadirkan fasilitas pendukung kebahagiaan, misalnya dari punya tempat bermain yang edukatif, lalu ketersediaan ruang laktasi yang bersih, hingga presentasi menu sehat yang menarik bagi anak-anak. Di mana lebih dari itu, pendengar, keramahan staff dalam menyambut sebuah keluarga dan merespon anak-anak ya, misalnya anak-anak lagi gaduh apa segala macam, juga itu biasanya menjadi tolak ukur tersendiri ya. Jadi ada beberapa hal nih yang biasa diperhatikan sebuah keluarga untuk memilih restoran atau kafe tempat berkumpul. Yang pertama adalah ada area bermain anak-anak. Kedua, variasi menunya, ada yang bisa dimakan orang dewasa, ada yang bisa dimakan anak-anak. Lalu fasilitas sanitasinya, misalnya ketersediaan wastafel yang mudah dijangkau, lalu mungkin toilet yang punya meja ganti popok gitu ya, ataupun ruang laktasi dan sebagainya. Lalu juga ada restoran ataupun kafe yang

Sediakan opsi hiburan lain, misalnya ada board games ataupun permainan papan ataupun mungkin ada buku-buku di sana ya. Jadi sekarang tuh kalau memang mau cari tempat berkumpul keluarga selain di rumah memang agak sedikit sulit ya pendengar, karena kita tuh pengennya semua unsur itu ada, tapi kan terkadang ya nggak ada tempat yang sempurna pendengar ya. Jadi memang pandai-pandai kita untuk mencoba setiap tempat ya, pasti ada trial dan errornya ya, ada fail-failnya juga, tapi terkadang memang harus kita coba sendiri pendengar, karena kalau nggak kita coba sendiri sebuah tempat, kita datang di sana, kita nggak akan tahu ya. Walaupun sekarang tuh banyak sekali ya influencer yang memberikan review-review restoran ataupun tempat makan dan sebagainya ya, tapi harus dicoba deh yang kira-kira cocok untuk keluarga kita di mana. Nah setelah itu boleh direkomendasikan untuk tempat kumpul keluarga di pertemuan selanjutnya.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik itu harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois, gitu kan? Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti, gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian, gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah, itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak, saya tidak akan pegang pekerjaan. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan pembahasan kita memilih restoran ramah keluarga ya. Aduh, berapa tips praktis yang bisa Anda pilih, yang bisa Anda lakukan pendengar ya, dalam memilih kafe ataupun restoran yang memang ramah untuk keluarga. Karena di keluarga itu kan biasanya ada anak-anak, ada sampai sebelum anak-anak ada bayi, balita gitu ya pendengar ya. Lalu mungkin anak-anak yang udah usia SD, orang dewasa, sampai dengan yang sudah tua ataupun lansia seperti itu ya. Jadi memang memilih kafe atau restoran yang tepat itu terkadang PR gitu ya pendengar ya. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan memperhatikan tata letak dan juga aksesibilitasnya. Pastikan restoran ini punya jalur yang landai ya pendengar, ataupun ruang yang cukup luas di antara meja supaya stroller ya tidak menghalangi jalan seperti itu ya. Kalau jalannya landai juga pastinya stroller lebih mudah naik, dan biasanya untuk oma opa ya yang jalannya mungkin sedikit lebih perlahan, sulit naik tangga, akan menjadi lebih mudah seperti itu ya. Nah, untuk posisi meja sendiri, pilih meja di pojok atau area yang agak luas. Jadi kalau anak-anak mulai nggak tenang, mereka bisa langsung mereka ini nggak langsung berpapasan dengan orang yang lalu lintas, terutama pelayan yang membawa makanan ya, membawa makanan, membawa minuman. Jadi setidaknya kita bisa menjaga anak kita ini tidak terlalu mengganggu aktivitas yang ada dalam restoran ataupun kafe. Nah, kalau anak cenderung aktif pendengar, area semi outdoor ini biasanya lebih bersahabat karena suara bising mereka ini lebih teredam dibandingkan kalau kita memilih restoran ataupun meja dengan ruangan yang tertutup seperti itu pendengar ya. Jadi bisa dicoba untuk diterapkan supaya ya makan siang ataupun nanti makan malam bersama keluarga jadi lebih kondusif lah suasananya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: passar.
1: Sari berita penting.
2: Ribuan anak putus sekolah di Kabupaten Sanggau.
3: Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7.
2: Pelabuhan Kijing Kabupaten Mempawah menjadi sistem logistik di Kalimantan Barat.
4: 2, fasilitas pengolahan dan pemulihan alumina SK tahap 1 dan tahap 2 oleh PT Borneo Alumina Indonesia.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya.

0: Angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau saat ini mencapai lebih dari 11.000 jiwa akibat kendala geografis, ekonomi, dan kurangnya dukungan orang tua. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi hingga ke tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lebih dari 11.000 anak di Kabupaten Sanggau mengalami putus sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau, Robertus Sunohadi, menerangkan angka tersebut masuk dalam kategori anak tidak sekolah atau ATS yang saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal ini ia sampaikan setelah apel peringatan Hardiknas di kantor Bupati Sanggau, yang mengatakan tingginya anak tidak sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi geografis hingga ekonomi keluarga. Selain itu, menurutnya, dukungan orang tua juga mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sanggau menggalakkan program pendidikan kesetaraan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa dan OPD terkait guna memastikan penanganan berjalan optimal.
2: Baik, terima kasih. Untuk tingkat pendidikan Kabupaten Sanggau, secara keseluruhan itu adalah sekitar 7,5 atau di kelas 7, belum kelas 8 ya, nah, di kelas 8. Nah, oleh sebab itu, program pendidikan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau, khususnya kita sedang menggalak-galakkan meningkatkan program apa yang dinamakan dengan program untuk mengentaskan anak tidak sekolah, termasuk di dalamnya putus sekolah dan bahkan tidak sekolah, yang kita sebut dengan data ATS tadi. Memang data ATS untuk Kabupaten Sanggau itu sangat tinggi, yaitu 11.000 sekian.
1: Robertus juga mengatakan pihaknya terus mendorong pembentukan kelompok belajar di tingkat desa sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Dengan langkah tersebut diharapkan angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara bertahap di seluruh wilayah. Okto Ferandi melaporkan.
0: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Kementerian Perhubungan perihal ajuan perbaikan dermaga Bardan Siantan. Solusi lain ia juga tengah memikirkan terkait wacana pembangunan jembatan Garuda yang pernah digaungkannya. Selain upaya pengajuan bantuan di Kemenhub dengan pengawalan anggota DPR RI Komisi 5 Dapil Kalbar, dirinya juga mencarikan solusi lain, salah satunya terkait wacana Edi yang pernah digaungkan dulu, yaitu pembangunan jembatan Garuda di titik Bardan Siantan. Mengenai rencana pembangunan jembatan Garuda, rencananya orang nomor satu di Pontianak ini akan soan di Kementerian PU, tujuannya untuk menyelesaikan proses administrasinya. Karena undang-undang tentang jalan tol itu tupoksinya ada di Kementerian PU. Hingga segala administrasi dan kelengkapan harus dikoordinasikan. Diceritakan dia soal jembatan Garuda ini, sebetulnya ada investor swasta yang berminat. Nantinya ketika jembatan ini jadi dan bisa berfungsi, pengendara akan dikenakan tarif. Namun memang untuk mewujudkan ini agak berat. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menegaskan pentingnya percepatan operasional Terminal Internasional Kijing dalam mendukung sistem logistik Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Wakil Bupati Mempawah Juli Surya di Burdadi menyatakan Pelabuhan Internasional Kijing telah ditetapkan sebagai pelabuhan utama dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 hingga 2025.

0: 2043. Pelabuhan ini menjadi satu kesatuan sistem dengan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Namun ke depan, peran operasional diproyeksikan lebih besar berada di Kijing Mempawah. Selain itu, Kabupaten Mempawah kini memiliki 5 proyek strategis nasional setelah terbitnya regulasi terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5 proyek tersebut meliputi Pelabuhan Internasional Kijing, Fasilitas Pengolahan Alumina, Smelter Aluminium, Pembangkit Listrik, serta Rantai Pasok Bauksit.
1: Kabupaten Mempawah sangat bersyukur bahwa pasca terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2026, tentang perubahan ke-9 atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional, kami tidak lagi hanya punya 2 PSN, melainkan 5 PSN. Satu, Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah yang dikelola oleh KSOP bersama PT Pelindo. 2, Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina, SGAR, Tahap 1 dan Tahap 2 oleh PT Pemurnian Alumina Indonesia.
0: Juli menegaskan keterkaitan antar proyek ini akan memberikan dampak besar bagi perekonomian daerah, provinsi hingga nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global. Wakil Bupati berharap percepatan operasional Pelabuhan Kijing dapat didukung semua pihak guna mewujudkan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Syarif Sani melaporkan.
2: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
3: Polisi menggagalkan peredaran narkotika jaringan perbatasan sebanyak 2 kg sabu berhasil diamankan dalam operasi ini di wilayah Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu. Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang diterima aparat kepolisian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti melalui proses validasi dan pemetaan target oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalbar. Dalam pengungkapan itu, polisi menerapkan metode undercover buy atau pembelian yang terselubung guna menembus jaringan peredaran narkotika tersebut. Pemantauan terhadap target berinisial T dimulai dilakukan sejak 5 April 2026. Setelah beberapa hari observasi, transaksi akhirnya disepakati. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan tersangka berinisial DN telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Sementara itu, Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, menegaskan pengungkapan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika di Kalimantan Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggaraan event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak.
4: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
5: Menyelenggarakan kegiatan pangkalan 5 kilo ini, tentu ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana membangkitkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini.
4: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kubu Raya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai, terutama saat akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
0: kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kuburaya, Fani, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
6: Minggu, nah udah sekitar ya sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu. Waktu kalau ada sempat hari Minggu, cuman kalau hari lain tuh sih mungkin enggak sempat lah. Cuman hari Minggu ya.
7: Minggu ya.
6: Olahraganya ngambilnya sih di Makam Pahlawan. Dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya enggak jauh di tempat tinggal kita. Jadi kita ambil di sini ya.
0: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
8: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan luar ya, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari setiap juga, sore juga sore. Kita turun.
7: Oh gitu ya?
8: Pagi sore.
7: Pagi sore.
8: Tapi kalau di sini memang udah lumayan sih, lumayan memang sih. Kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak, joggingnya di sini gitu.
0: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika. Tika, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan media di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kuburaya, Ketapang, Sintang, Kapuasulu, Bengkayang, dan Samba. Perakiraan cuaca esok hari Senin 11 Mei 2026 diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpotensi terjadi hampir di sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat. Adapun hujan dengan intensitas lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Landak, Bengkayang, Ketapang, dan Kapuasulu. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang berdurasi singkat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan secara umum masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami yaitu BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
3: Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Tika.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Wow, Gat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Taman Dirgantara atau Taman Pesawat di kawasan Lanut Supadio Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu destinasi favorit warga untuk menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Di mana kawasan ruang publik yang hanya dibuka setiap Sabtu dan Minggu ini ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat malam Minggu, di mana di sana ada beragam kuliner UMKM, mulai dari makanan hingga minuman tersedia di kawasan Taman Dirgantara dengan harga yang bervariasi, pendengar ya. Di mana kehadiran taman ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Kuburaya maupun daerah sekitar untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga, pendengar ya. Saya sebagai orang yang setiap hari melewati kawasan ini, pendengar ya, tahulah bagaimana ramainya kalau udah Sabtu Minggu ya. Di mana, pendengar, Taman Dirgantara itu tercatat menempati peringkat pertama dari 11 ruang publik di Kabupaten Kuburaya berdasarkan jumlah pengunjung, aktivitas UMKM, serta tingkat kunjungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga berkomitmen melakukan penataan kawasan Taman Dirgantara termasuk pengembangan fasilitas dan peningkatan infrastruktur jalan menuju hingga di dalam komplek kawasan wisata tersebut. Anda bingung? Akhir pekan mau kemana? Boleh ya, coba kunjungi Taman Dirgantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
3: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
2: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
3: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
2: Yang gak normal itu?
4: Ngatur mimpi orang!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Dalam unggahan tersebut juga dinarasikan bahwa kedua negara tersebut

0: disepakati sebelumnya hingga ekspor tetap dilakukan sampai masa kontrak berakhir. Maka narasi yang mengatakan Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Singapura adalah berita hoax ataupun berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Disnatalis ke-67 Universitas Tanjung Pura, Klinik Pratama Untan menggelar berbagai kegiatan kesehatan masyarakat bertajuk optimalisasi sinergi kesehatan kesejahteraan masyarakat berbasis bakti sosial terpadu tahun 2026. Yang dipusatkan di Gedung Auditorium Untan Sabtu 9 Mei 2026. Berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat dalam kegiatan tersebut. Di antaranya hitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan lansia, pemeriksaan antropometri anak panti, serta donor darah. Penanggung jawab kegiatan Dr. Eko Rustianto Suhardiman mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk nyata pengabdian Untan kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya antara dunia pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, program tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan tenaga kesehatan agar dapat hadir langsung memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan semata, namun juga mendukung program nasional, salah satunya melalui pemeriksaan antropometri untuk penyaringan masalah gizi pada anak-anak. Lebih lanjut, Dr. Eko mengatakan bahwa program pelayanan kesehatan terpadu ini ke depan juga akan dikembangkan di wilayah Toho yang saat ini tengah berkembang dengan aktivitas pertambangan dan program ketahanan pangan. Ia menyebutkan Untan memiliki lahan cukup luas di wilayah tersebut yang direncanakan untuk pengembangan sektor pertanian termasuk penanaman padi dan tanaman pangan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: program TUPP Green Ability penting diikuti bagi para difabel karena akan banyak memberikan keuntungan. Berikut penjelasan Windarti, fasilitator nasional TUPP Green Ability Eko Bhinneka Muhammadiyah Pusat.
1: Teman-teman difabel harus terus berkembang dengan adanya program TOPP Green Ability ini, disitulah wadah bagi teman-teman difabel untuk mengembangkan diri. Kalau selama ini misalkan pengembangan dirinya atau pemberdayaannya masih di sektor ekonomi, nah kami masuk ke dalam kesadaran lingkungannya begitu melalui konservasi lingkungan. Nah nanti setelah itu juga teman-teman ini akan dibekali mengenai penyadaran hak asasi manusia. Teman-teman difabel, hak apa sih yang belum terpenuhi atau yang belum dipenuhi oleh, kalau pemangku kepentingan ya tentunya pemerintah daerah, apa hak apa yang belum didapatkan oleh difabel ini. Nah itu menjadi wadah ini ya, di TUPP ini mereka bisa menyuarakan hak mereka dan juga bisa mengembangkan diri begitu. Jadi akan ada banyak pengetahuan nanti selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Program ini akan ada banyak pengetahuan, pengalaman tentunya, dan harapan kami nanti di ujungnya teman difabel ini menjadi mandiri secara, tentunya secara ekonomi dan juga secara kemampuan diri begitu. Sudah tidak sungkan, tidak malu lagi untuk bersosialisasi, berdialog dengan siapapun begitu ya. Nah itu kan butuh pembekalan begitu, pematangan diri baik dari segi kemampuan dan juga dari segi hati ya, psikologisnya juga diperkuat.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:46 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
5: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
6: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
7: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
5: Pro 1 Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Pro 1 Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kalimantan Barat terus mendorong peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hal legalitas usaha dan tertib administrasi hukum umum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Pesta Simamora, mengatakan bahwa pihaknya melalui administrasi hukum umum mendorong tertib hukum dalam kegiatan usaha, di mana hal ini dilakukan dengan mengedukasi masyarakat agar menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menyebutkan pemerintah juga mempermudah masyarakat dalam mendirikan badan usaha melalui skema perseroan perseorangan yang dinilai lebih sederhana dan dapat diakses oleh pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM. Di mana informasi selengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, di mana pelaksanaan pemberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat hingga hari kelima berjalan lancar. Sebanyak 1.840 jemaah dipastikan telah diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui embarkasi Batam. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat, Kamaludin, mengatakan hingga berita ini diterbitkan, jemaah yang telah diberangkatkan oleh PPI HD Kalbar mencapai 1.842 orang dari total 1.844 jemaah yang dijadwal akan berangkat tahun ini. Namun demikian, terdapat sejumlah jemaah yang gagal berangkat dan tunda berangkat karena kondisi kesehatan. Satu jemaah atas nama Wasila dari kloter 17 batal diberangkatkan dari Asrama Haji Pontianak. Selain itu, dua jemaah asal kloter 16 yaitu Muhammad Yahya dan Sri Hartati juga gagal diberangkatkan dari embarkasi karena tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan, hingga terdapat 3 orang yang gagal berangkat haji. Sementara itu ditambahkan satu jemaah dari kloter 17 masih berstatus tunda berangkat dan diupayakan dapat berangkat pada kloter 25 setelah kondisi kesehatannya membaik. Kamaludin juga menjelaskan jumlah jemaah yang diberangkatkan terdiri dari kloter 14 sebanyak 440 jemaah, kloter 15 441 jemaah, kloter 16 439 jemaah, lalu juga kloter 17 sebanyak 438 jemaah, dan kloter 18 sebanyak 82 jemaah. Dengan total tersebut, jumlah jemaah yang diberangkatkan menuju Arab Saudi mencapai 1.840 orang.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi.

0: itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
0: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
0: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu dan ini sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
7: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
8: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
5: Ya.
8: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden.

0: dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya, seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
1: Ya, di saat ini kan sudah dilakukan penanggulangan bantuan sembako, dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
0: kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah, Bapak Presiden. Kami sampaikan, yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
2: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
4: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
5: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
4: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
5: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
4: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita?
6: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Mau Lebaran itu masih kosong.
5: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
7: Banyak kita, lu kan gampang lu kenalin. Yang kenalin apa?
5: Hari ini masih langka ya, Mas?
7: Langka.
6: Ia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
10: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter. Dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
9: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadat Termekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
12: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
11: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
13: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya. Maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
11: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
14: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
15: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day, ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
14: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
16: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
14: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HE Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
17: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
18: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
19: But at the end, it's about us. So we want to. Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
18: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
20: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
19: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang terampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
18: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selanjutnya kita akan bersama memasuki program Mimbar Agama Hindu dengan tema mengenal konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu, disampaikan oleh Ilan Riastuti Ningrum SAG selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Sambas. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Om Swastiastu, Om Abhignam Astu Namo Siddham, Om Namo Saraswati Jayaya Namah. Umat Hindu yang berbahagia, bersama saya Ibu Ilana Rias Tutiningrum, penyuluh agama Hindu dari Kabupaten Sambas. Kali ini, izinkan saya untuk menguraikan sedikit pengetahuan terkait konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Namun, sebelum melangkah pada Astanga Yoga, terlebih dahulu kita mengingat kembali bahwa dalam agama Hindu ada 4 jalan atau cara menuju moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau dikenal dengan ajaran Catur Marga Yoga. Umat Sedharma, moksa adalah salah satu srada yang merupakan tujuan hidup tertinggi dalam agama Hindu. Setiap orang pada hakikatnya bisa mencapai moksa apabila mereka mengikuti dengan tekun jalan atau cara yang ditunjukkan oleh agama Hindu. Jalan yang ditunjukkan dalam ajaran Hindu atau 4 jalan menuju moksa disebut dengan Catur Marga Yoga. Nah, Catur Marga Yoga ini memiliki 4 bagian, yaitu terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Baiklah umat Sedharma, mari kita kupas terlebih dahulu bagian-bagian dari Catur Marga Yoga tersebut. Yang pertama, yaitu Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui sikap bhakti kepada Sang Yang Widiwasa. Kata bhakti berarti hormat, yang mana rasa hormat dilakukan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan mempersembahkan banten, aktif ngayah, sering-sering memberikan bantuan kepada umat lain. Itulah bentuk bhakti. Yang kedua ada Karma Marga Yoga, merupakan cara mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Orang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut dengan karmin, di mana karmin akan bekerja keras tanpa menginginkan hasil. Artinya bekerja, tetapi tidak terikat oleh kerjaan itu sendiri, tidak terikat oleh hasil kerja seperti pada kisah Lubdaka. Yang ketiga yaitu Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Yang terakhir atau 4 yaitu Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga merupakan cara mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Tapa dan brata merupakan latihan mengendalikan diri. Yoga dan samadhi merupakan latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Nah, umat Sedharma, dalam melaksanakan Catur Marga Yoga, umat Hindu hendaknya juga perlu memegang erat sebuah konsep Astanga Yoga yang merupakan landasan untuk mengembangkan disiplin diri. Nah, Astanga Yoga ini apa? Astanga Yoga itu sebuah ajaran yang bersumber dari kitab suci Sutra Patanjali yang ditulis oleh Maharsi Patanjali. Umat Sedharma, perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sanskerta, Astanga memiliki arti 8 komponen atau anggota badan. Jadi Astanga Yoga artinya 8 tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Astanga merupakan latihan fisik yang menghubungkan gerakan tubuh dengan nafas. Metode latihannya menekankan pada serangkaian gerakan yoga. Ada beberapa rangkaian astanga yang akan dilalui sesuai kecepatan mereka sendiri. Nah, umat Sedharma, adapun bagian-bagian dari astanga yoga adalah yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi. Mari kita kupas satu persatu bagian dari astanga yoga. Kita kupas dari poin pertama yaitu yama. Yama adalah suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Agama Hindu mengenal panca yama brata atau 5 perintah sekaligus pantangan dan pengendalian diri. Nah, panca yama brata ini
merupakan sebuah konsep kesucian jasmani dan batin yang terdiri dari 1. Ahimsa. Ahimsa itu apa? Ahimsa itu tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan baik pikiran, perkataan maupun perbuatan terhadap semua makhluk. Yang kedua, satya. Satya itu apa? Satya itu artinya jujur. Jujur pada kata hati, kesetiaan dan kebenaran dalam perkataan serta perbuatan. Kemudian ada asteya. Asteya itu tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain tanpa izin. Terkadang umat sedharma, kita lupa, kita sering men-share sesuatu ketika di media sosial tanpa kita meminta izin pada adminnya. Itu juga sebuah salah satu contoh bahwa kita sudah melakukan tindak pencurian. Yang keempat yaitu brahmacari, artinya pengendalian nafsu seksual terutama pada saat belajar atau menuntut ilmu. Yang kelima, aparigraha, tidak terikat pada kebendaan atau tidak serakah, kebebasan dari keinginan duniawi berlebih. Nah umat Hindu, Pancayama Brata inilah sering dikaitkan dengan 5 nilai moral yang mendasari pendidikan karakter dan kepemimpinan juga dalam agama Hindu. Yang poin kedua dari Astanga Yoga yaitu ada Niyama. Niyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Agama Hindu mengenal ajaran Pancayama Brata yang artinya prinsip pengendalian diri batiniah atau rohani untuk mencapai kemurnian jasmani. Nah, contoh penerapannya dan bagiannya dari Pancayama Brata ini apa? Mari kita kupas. Yang pertama ada akroda. Akroda artinya tidak marah atau sabar. Contoh penerapannya, tidak marah, tidak membalas perlakuan kasar teman dengan kekerasan, melainkan dengan ketenangan, sabar dan berusaha untuk menahan emosi ketika difitnah. Yang kedua yaitu guru susrusa, hormat kepada guru, mendengarkan nasihat guru dan orang tua dengan baik, melaksanakan tugas sekolah, juga salah satu wujud tanggung jawab kepada guru. Yang ketiga ada saucha, yaitu suci lahir batin, mandi dan membersihkan diri sebelum sembahyang, menjaga pikiran agar tetap suci, tidak berprasangka buruk pada orang lain adalah salah satu implementasi dari ajaran saucha. Selanjutnya ada ahara lagawa, makan makanan yang bergizi dan secukupnya. Kita harus memilih makanan yang sehat atau makanan yang mengandung banyak bahan pengawet, harus bisa dibedakan mana sih yang berguna untuk tubuh, begitu. Yang kelima yaitu apramada, selalu disiplin dalam melaksanakan kewajiban beribadah dan kewajiban sehari-hari. Artinya apramada poinnya adalah waspada, tidak lalai. Nah umat Hindu, ini ada tahapan ketiga dalam Astanga Yoga yaitu asana. Asana artinya itu sikap duduk yang kuat dan menyenangkan, teratur dan disiplin. Asana itu ada beragam jenisnya, ada Bajrasana, Silasana, Padmasana dan Sukhasana. Yang poin keempat ada pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan yaitu puraka, menarik nafas, kumbhaka, menahan nafas, dan recaka, mengeluarkan nafas. Poin kelima pada Astanga Yoga yaitu ada pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Yang keenam ada dharana, yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh, dhyana. Dhyana atau diam seribu bahasa. Dhyana merupakan pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata, atau dhyana adalah pondasi dasarnya sebelum kita menginjak kepada samadhi. Yang kedelapan yaitu terakhir adalah samadhi, yaitu penyatuan atman sang diri dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Jadi umat sedharma, Astanga Yoga memiliki filosofi tersendiri dalam setiap gerakannya. Tetapi umat sedharma harus selalu ingat bahwa
setiap kita hendak melakukan samadhi atau akan melakukan meditasi terlebih dahulu, maka berusahalah untuk duduk bersila dan hening. Hening dulu, memulai dengan japa atau bisa memulai dengan mantra-mantra seperti Trayambakam, seperti Gayatri, mantra-mantra pendek. Setelah itu barulah menuju Astanga Yoga. Baik umat sedharma, demikianlah tadi ulasan saya mengenai konsep Astanga Yoga dalam ajaran agama Hindu. Umat Hindu yang saya sayangi dan saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Radio RRI. Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Sang Yang Widiwasa. Salam Rahayu, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Ruang Disabilitas. Acara yang menjadi ruang inspiratif yang menghadirkan semangat, kreativitas, dan keberdayaan komunitas disabilitas. Setiap hari Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, karena kebersamaan kita sudah harus diakhiri ya, masih ada rekan saya Budi menemani Anda hingga di pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan menemani istirahat malam Anda. Dan saya juga harus pamit ya pendengar ya, terima kasih sudah menemani saya dari pukul 15.00 dengan berbagai lagu-lagu dan juga informasi yang sudah saya sampaikan di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda, saya Bulan Mantar, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi bisa menghibur Anda di kebersamaan kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dengan harapan yang terbaik dan tentunya tetap sehat selalu. Tadi ada rekan saya, Meiti, yang sudah menemani Anda. Kali ini saya Bulan Mantar tentunya akan hadir dengan berbagai ragam acara yang kita hadirkan ya untuk Anda di kesempatan malam ini. Kita masih punya ya beberapa ragam acara, nanti kita akan hadirkan. Sebentar saya minta contekan dulu ya. Kita hadirkan mini drama terlebih dahulu, setelah itu kita hadirkan Ruang Rindu nanti jam 9 dan musik dan informasi selanjutnya ya hingga tutup siaran nanti. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman. Mini drama kali ini dengan judul Satu Botol Satu Perubahan dari RRI Kupang. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
1: Ayub, astaga. Di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikitlah kau ini.
2: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
3: Sudah. Jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Anak-anak, minggu depan sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun, pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: Ini plastik harus dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak, plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

akhirnya saya bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi. Keren.

0: akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?
0: Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

0: Persiapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darjedan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the best.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Ya, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pada malam ini saya sapa bagi Anda yang terus bersama kami dengan harapan yang terbaik dan sekali lagi mudah-mudahan sekali lagi bisa menjadi teman terbaik Anda di udara ya. Di 104,2 ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dalam keadaan happy, terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Kita masih punya berbagai lagu dan informasi yang tentunya kita suguhkan untuk Anda di malam ini di program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nah, pendengar, kami hadirkan bermaksud dari Ketapang ya. Petugas Lapas Kelas 2B Ketapang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang terlarang berupa narkotika yang dibawa oleh seorang pengunjung melalui layanan penitipan barang Sabtu kemarin ya. Penggagalan ini terjadi saat seorang pengunjung datang memasuki lapas dengan atau untuk melakukan penitipan ya, melalui loket penitipan begitu. Dan tentunya pengunjung ini menyampaikan bahwa barang titipan ini tentunya jenis makanan atau apa namanya, wafer ya, dan juga daging ayam dan nasi yang ditujukan kepada salah satu warga binaan begitu, pendengar ya. Nah, sesuai dengan prosedur yang berlaku, tentunya ini petugas melakukan penggeledahan, kemudian melakukan pemeriksaan secara teliti, dan tentunya petugas juga langsung melihat bahwasanya untuk titipan ini banyak klip putih. Dan setelah diperiksa, petugas menemukan 3 buah kantong klip ya, yang diduga berisi narkotika jenis sabu, serta 2 buah klip berisi pil ekstasi yang disembunyikan di dalam makanan berupa wafer tadi ya, daging ayam dan juga nasi. Dan informasi ini ya, kita hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali untuk Anda dan dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.
1: Siapa ya sore-sore begini?
2: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
1: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
2: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
1: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
2: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
1: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
2: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan hormat mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
1: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
2: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh?
1: Beasiswa penuh, nak. Jadi, Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
5: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekadar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global, menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
1: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
4: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk Ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
5: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh, no.
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Anda masih bersama kami di program satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Tentunya kami ajak Anda untuk terus bersama kami ya di malam ini dengan berbagai lagu pilihan. Kita jelang pukul 21 kami hadirkan dulu nanti Ruang Rindu ya.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya Budiman Tayar, penyiar Anda. Tentunya di kesempatan malam ini ya, hadir di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebentar, saya sambil playlistkan lagunya ya. Saya sapa juga bagi Anda yang tentunya setia bersama kami di malam ini di program A1 ya, Radio Republik Indonesia Pontianak. Sambil menunggu ya, saya punya beberapa lagu ya. Ini enggak, nanti kita ketambah ya. Cuma 12 lagu ya. Saya sebutkan dulu terlebih dahulu beberapa. Saya punya Still Heart, She's Gone, ada

0: of my heart, Backstreet Boys, Mariah Carey, I have been thinking about you, ada Robbie Williams, ya, yeah. Better Man, ada Emigrant, I Will Remember You, ada ABBA, Mamma Mia, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, Dan Bird, Boulevard, ada Richard Mark, Right Here Waiting, ada Diana Ross, Touch Me in the Morning, ada Beyonce, ya, yeah, hello, ada Boyzone, World, tiga lagunya nanti saya pilihkan. Saya lagi pilih begitu. Langsung saja. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ani?
1: Alhamdulillah baik. Mm-mm. Bagaimana sebaliknya?
0: Baik juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Lama tidak terdengar, kemana?
1: Lagi tenggelam di dunia gaib.
0: Oh biasa. Begitu sih ya.
1: Mm-mm. Jadi aman. Menyempatkan diri gitu kan.
0: Mantap.
1: Lagunya Bang Budi yang pilihin ya.
0: Saya yang milih.
1: Iya.
0: Oh iya. Boleh boleh, nanti saya coba ya.
1: Tapi carikan. Yang agak melo-melo, yang romantis.
0: Walah
1: ya.
0: Walah walah, walah. Oke
1: okay. Untuk tidur.
0: Oh boleh boleh boleh.
1: Oke okay, salam-salamnya ya. Mm-hmm. Terutama sekali buat Bang Budi, keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Mm-hmm. Buat Kak Nathan Rai, buat Bang Jafar Kak Nilanya, buat Mama Nurul, mudah-mudahan cepat sembuh. Mm-mm. Tetap semangat. Buat Aura, buat Pak Mo, buat Wardi sama mm-mm. mamanya sekeluarga, mudah-mudahan sehat. Mm-mm. Buat Juleha, buat Bang Hamdan sama Hananya, Bang Herman, Mak Iye, sehat selalu. Juga buat Pak Muda yang ada di Wajo tuh ya. Mm. Ada Bang Yahya, okay. Pak Muda. Yeah. Buat Pak Mo. Dia nggak apa bilang kita Mak Muda, berarti Pak Muda gitu kan. Mm-hmm. Buat Kak Nur, buat Bang siapa tuh ya yang ada di Dure tuh ya. Aduh siapa ya. Oh buatnya Bang Deddy kalau nggak salah ya, yang ada di Pinyoh ke di Dure kah. Terus buat Lina yang ada di Pajang Badang Tikar. Mm-hmm. Buatnya Tina, ada Bang Sukor, ada mm-hmm. juga Emma Silva, Junaidi. Duh kalau udah masuk nih lupa Bang Budi. Mm-hmm. Untuk Pak Sadi juga lah ya, untuk Mas Sugeng yang ada di Rasau. Untuk semuanya lah ya bang ya.
0: Oke okay, siap.
1: Yang agak beristirahat malam pastinya kan. Mm-hmm. Kalau orang nak merayau lo bang ke dunia gaib bang.
0: Siap.
1: Yuk bang, assalamualaikum. Yuk,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah matikan. Oke okay, ini tambahan tiga lagunya ya. Ada Boyzone tadi ya. Award Extreme. Kali ini saya punya More Than Word. Celine Dion, Because You Love Me, Gun and Roses, ya, yeah, Sweet Child of Mine. Yuk, silakan. Ruang Rindu.
2: Ruang Bertaji Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Mbak Ella di Sambas.
0: Oh, apa kabar nih Mbak Ella?
2: Alhamdulillah, sehat. Bang Budi, gimana kabarnya?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Lama baru kedengeran suara Bang Budi nih.
0: Oh iya ke?
2: Iya lah. Mm-mm.
0: Boleh, lagunya apa nih?
2: Lagunya Bang Budi aja yang pilihkan ya.
0: Waduh, pilihkan minta pilihkan yang semua ini, saya yang bingung.
2: Carikan lagu yang romantis lah Bang Budi.
0: Waduh, oke
2: okay. Salamnya buat Bang Budi, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Buat Kak Ani Marani, mm-hmm. buat Aura, mm-hmm. Bu Ana, Bang Deddy, Bang Darul,
0: okay.
2: Timur, Bang Hendra, Bang Jafar, Bang Yahya, mm-hmm. buat Mama Nurul, buat Warti, ya, terus buat yang bisa ambas nih ada Wanusu,
0: okay.
2: Bang Aci, Osu Kusri, Bang Alimin, mm-hmm. Bang Pawadi, Bang Emanabela, Bang Lanius. Ayang lainnya dirangkul aja ya Bang Budi.
0: Oke siap.
2: Pak Bang Budi terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ella di Sambas ya. Kalau untuk Kak Ani Marani saya pilihkan Extreme ya, More Than Word. Kalau untuk yang Ella tadi saya pilihkan Diana Ross, Touch Me in the Morning. Yuk lanjut. Ruang Rindu.
3: Rindu. rindu, berbagi rindu, nguri lewat lagu ganteng.
0: Ah, nek celo. Apa kabar nih, Mak Kam?
3: Alhamdulillah baik, baik.
0: Masa apa kita?
3: Awak apa gak kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Masa apa kita hari ini?
3: Ini? Hari ini aku tak ada masak di jalan yang uang musan di depan Palung Java tadi.
0: Oh gitu.
3: Gila, gak OTW.
0: Sedap.
3: OTW tadi.
0: Oh, cuman gak nak OTW ini orang kerja?
3: Ini lagu ni aku ya.
0: Lagu apa?
3: Mana kan ni, macam dekat sekolah bahasa Inggeris, jadi tak tahu.
0: Allah.
3: Ini malah makan saya.
0: Ah, saya pilihkan lagi. Aduh, gentak pada saya. Boleh, boleh. Nanti saya pilihkan.
3: Kalau kawan yang setia, saya Mak Mudi itu dijaga lagi.
0: Okey, aman.
3: Salam-salam ya. Salam ganteng lo. Dengan ni, mana ni? Bibi ni, mana dedek ni? Cibucil-bucil. Mudah sihat, bucil.
0: Amin.
3: Mana buat mak kita ni, mak kita ulak-ulak pelaku ni dengan email Manja Siti kan. Mama Nurul, Bapak Nurul, Mbak Lasya, di Rastau, Amui di Siantang, Anesta di Ukang, Bang Sukur Tina di Selpang, Bang Junai Emma yang sayang, Mak Long Ana yang sayang, Kak Juliha, Panja Bakti, Ida, di Baca Bakti, Cik Nur, kita di Bakau Belangat Tebuk. Mana ini? Ismail di Jongkat. Bang Awi di Kobar, Aura Pak Moknya, Amin Senjaya dengan Ayang, Elni Chan, Wardi, Bang Dino, Wak Malik Pak Jenang, Bang Imran Ahmad di Ambawang, Bang Jaka Suara, Mama Ririn, Pak Subuh sendiri di Sambas, Bang Deddy di Pekanbaru, Bang Niko, Bang Deddy, Bang Bahtia, Bang Indi Ropan, Pak Long Jafar itu dengan Nila. Siapa ni? Aduh, lupa agak ada masuk. Bang Kandai Hayah kita di Jongkat. Gedung. Wajuk.
0: Yang mana yang betul ni, hancur?
3: Buat ladung ni di Wajuk. Gedung. Ada lah pada semua lagi. Makasih lagi sama Nito. Hancur kan tambah kegas dia. Makasih ya. Mudah-mudahan saya terlalu banyak umur. Tambah rezeki dia yang banyak. Ayang bet. Allah SWT. Ada lagi sama dia. Makasih lah budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih makam kita di Pareweng. Ya udahlah, tiga lagu ya. Ini saya pilihkan More Than Word dari Extreme, ada Touch Me in the Morning Generous, ada Reiki Rating dari Richard Mack. Saya pilihkan untuk makam ya. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Gak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi gak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.
3: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
4: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
3: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
4: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
3: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
4: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
3: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
4: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lawan lagu ya. Silakan, kita masih undang Anda. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lawan lagu. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muda. Sila. Baik, alhamdulillah, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Lagu air supply ada, Bang?
0: Air supply ada?
1: Ah, itu ya, Bang.
0: Boleh, siap.
1: Salamnya buat Abang Suparga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Moknya, buat Ibu Ana, Amoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Irin, Mama Eti, Mama Nurul, Papa Nurul, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Animarani, Kak Mas Elpa, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, email Mak Anjang Siti, buat makam, buat buat Kak Juleha, buat Wan Laci, Wan Ucu, Indra, Bang Awi, Bang Yahya, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Amin Sanjaya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanfu sama Kak Sri-nya, buat Bang Fawadi, Imanda Bella, Bang Halimin, Kaina Nadi Pungkas, buat semuanya, Bang, salam sehat selalu buat Abang, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muda kita, Pak Lung Jabar. Lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Dengan Bang Pawadi dari Sambar.
0: Oh, Bang Pawadi, apa kabar Bang Pawadi?
2: Apa kabarnya Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Amin, amin. Mudah-mudahan lah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bang Budi.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Nah, lagunya yang nomor 2 udah ada yang pesan kita dewa Bang Budi.
0: Backstreet Boys. Boleh.
2: Ya. Nah, salam-salam lah dulu Bang Budi.
0: Boleh, silakan.
2: Pertama, tentunya buat Bang Budi yang lagi bertugas. Selamat bertugas, mudah-mudahan Bang Budi sehat selalu.
0: Amin.
2: Yang kedua ini buat Mbak Ani Maharani, selamat malam juga Kak Ani Maharani. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dua, buat Kak Ella tadi yang dari Tambake, selamat malam juga. Terus buat Bang Dedi, juga buat Bang Gatar. Tak lupa juga dengan Mama Nurul, Papa Nurul, juga Bu Jeraiha, juga buat Mbak Nur yang ada di Bakau, Kak Ema di Sirpa, tak lupa juga dengan Bang Awi, Mak Anjang Siti, terus lagi dengan siapa ya, Kak Ora dengan Pak Mo, terus juga buat Mbak Dina yang ada di Sanggau, apa kabarnya Mbak Dina? Terus Mbak Nur, tak lupa juga dengan semuanya yang disambat yang selalu menitul malam ini, sepertinya Wanaki, Wanaki, Wanusu, Bang Iman Nabela, terus lagi dengan Kamu, Mama Nasa, buat Mbak Nia yang ada di Sambat juga. Nah, juga buat teman-teman Bang Pawadi yang lagi di samping Bang Pawadi itu, yang lagi mendengarkan Bang Budi. Nah, selamat, mudah-mudahan teman-teman, kawan-kawan itu dalam keadaan sehat walafiat juga.
0: Amin.
2: Dan tetap gembira dengan mendengarkan lagu-lagu yang di request pada malam hari itu Bang Budi.
0: Amin, siap.
2: Buat Bang Budi, sekali lagi ucapkan selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan sukses sampai nanti ke sampai ke penghujung acaranya.
0: Amin, siap.
2: Bang Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pawadi di Sambas, terima kasih. Lanjut lagi, silakan. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Berbagi Rindu Memori Olat Dagu.
0: Oke. Bang Budi, silakan.
3: Nah, kita salam
0: Bang, ya. Bang Hendra ya.
3: Ya, Bang Budi, apa kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, Bang Budi ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Untuk semuanya lah, pendengar, monitor kita semuanya. Nah, salam lo kita untuk Bang Japa tadi ya, makasih sama Pak Ana. Tadi Kak Ella ke di Sambas tuh?
0: Iya.
3: Buat Kak Ella di Sambas, Bang Fawadi di Sambas juga tadi. Untuk makam tadi ya. Buat Wardi yang dari Sungai Rengas, Bang Jap, Bang Yahyanya, Bang Awi di Kobar, untuk Majang Siti dengan email di Orang Kubu, untuk Bu Ana, Mama Mukmin, Mama Nurul, Bang Amin Sanjaya, untuk semua-semua lah Bang Budi ya.
0: Lagunya apa nih?
3: Lagunya saya Bon Jovi lah.
0: Bon Jovi tidak ada.
3: Michael Jackson.
0: Tidak ada juga. Still Hurts.
3: Itu boleh tuh.
0: Still Hurts ya, oke.
3: Oke,
0: makasih
3: Bang Budi ya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bang Hendra Mpawa sudah bersama kita. Oke, berarti ada tiga lagu, Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, ada Shape of My Heart, Backstreet Boys, ada Sis Gun, Still Heart. Yang tersisa Mariah Carey, I Have Been Thinking About You, Amy Grant, I Will Remember You, Robbie Williams, Better Man, Mama Mia dari ABBA, Boulevard dari Denver, Beyonce dengan Hello, ya, ada Boyzone World, Celine Dion, Because You Love Me, ada Gun and Roses, Sweet Child of Mine. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Dawat Lagu.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya bang.
2: Bu Abang, tahu enggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang udah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Ruang rindu terputus, coba kembali 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Yuk, ruang rindu.
1: Halo, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Budi.
0: Jeno, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Budi.
0: Alhamdulillah. Ini saya tahu nih lagunya nih, pasti nih.
1: Apa?
0: Celine Dion pasti nih.
1: Oh. Iyalah.
0: Hasil-hasil.
1: Bang Budi, lagu cewek ada enggak bahasa itu?
0: Celine Dion mau enggak? Bahasanya Celine Dion nih.
1: Nah, itulah tuh. Paham dah Bang Budi. Masa tersimpan ke?
0: Masih.
1: Dengan ngomong dengan buat ada dengan makam ni.
0: Oh gitu, siap.
1: Masih ngomong dengan makam disambungkan Bang Japa tadi.
0: Okey, mantap.
1: Mana? Yalah, buat Bang Budi semoga sihat selalu. Sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat makam, buat Bang Japa, Kak Nila, Kak Bang Japa dah masuk dah tadi ke? Sampai tak sadar je noh. Tadi ngomong sama Wi. Lanjut. Buat Awi juga ada buat siapa buat Ana, Bang Andre Panya, buat Bang Suko, Tina, Iman Sepa, Bang Junai, ada Kak Ani Gang Korma, Wardi, Pak Mok, Mak Mok. Mak Mok ni tak sihat badan, tak

0: Herman, Mak Ye. Ada juga Rani Maharani, Anis Tadi Uka, ada Mael. Mael duk singgit dah dua kali dah Mael nak sebut. Dia tak buat bulu asa, Bang Badul. Diona di Kupang, Bang Budi. Ada juga siapa Bang Deden. Juga yang di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi tadi, sama kawan-kawan CS-CS duduk di toko, ya nak. Semoga terhibur Bang Pawadi. Ada Bang Iman Nabila, Bang T, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Nasi, buat Ella, buat Nia, semua-mua yang Sambas lah. Pak Pon di Singkawang, Bang Deddy, ampe tak lupa. Bang Budi tak ngasih tahu ya. Malah suka terlupa ya Bang Deddy. Tak stop pergi Sambas ni. Langsung terlupa nak singgah Sungai Duri kan. Buat Bang Deddy sama Mama Etik Bengkayang, Darul, Hendra ni mempawa. Yang lain mua-mua. Mak Jah Siti sama Eme, lupa saya. Bang Rosi, Nur Jana, udah balik dah dari Singawang ni Bang Budi.
1: Oh, ada singgah ke apa?
0: Tadi ada di singgah. Kata dia nak pergi, katalah.
1: Kayang sih udah balik dah.
0: Oh iya ke? Berarti bang nama gak pembalap mentah ya Rosi.
1: Mentah ya, sejam ya kata tu.
0: Mentah ya dia. Sejam kan mata, lama masa sejam Bang Budi. Sejamkan mata yang sampai.
1: Oi, sedap.
0: Mantap. Boleh belajar dong yang dia.
1: Boleh itu.
0: Jurjana. Dan Mama Abang Budi.
1: Okey, siap.
0: Tampak terkecuali dari yang nama Bang Amin Sanjaya. Sampai Julaiha Bang Hamdan Hana Mua-mua di
1: Bungkus habis.
0: Terima kasih banyak
1: ya, Bang sama-sama.
0: Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita ya. Untung tadi saya salah pencet ya. Untung enggak betul yang saya pencet apa namanya? Suara teleponnya. Oke, lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang bagi rindu memori lewat aku Bang Budi yang ganteng.
1: Makam. Apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Manjang?
2: Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa, Allahu Akbar. Aman, terkendali. Mata udah ngantuk.
1: Asila.
2: Tadi ada lagu My Heart. Apa?
1: Apa tuh My Heart? Udah diputar kaling. Sisa Mariah Carey, Amy Grant, Robbie Williams. Saya pilihkan, okay.
2: Sila.
1: Sila.
2: Salamnya buat Bang Budi, sehat selalu keluarga, Kak Memi, Bumi, yang cewek dua tu. Cobalah kirimkan nama. Nyamanlah nyebut, macam Hana gitu kan. Terus makan Haji Harbiah, Tuan Cik Nur, Ibakau Kak Alung Kak Angahnya, terus Pak Pawadi, terus Hendra, Imam Pawah, jaga suara. Terus Pak Sadi, Pak Sadi, Cik Nosu, Pak Sadi, manjang guyon-guyon ambil sampai no, Cik Nosu-Nosu ya. Kau kan Cik Nosuwe kono ke. Anak adikku sampean ke. Terus siapa ke ya? Long anak Andriopan, terus mengurusin Bang Lusi. Susah nak nyebut. Bang Lusi Nurjana, Makam Haji Harbiah. Dah dok kali dah sampai. Terus Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Juna Iman Silpa, Bang Yahya Batia, Koko Ali, Koko Wandi, Wardi Awi, Aura Pamo, Kak Juliha Hamdan Hananya, terus Pak Fuadi, terus Pak Usu Busri, Wanci, Wancu, terus Ella, terus tadi siapa tuh? Ima apa tadi tu nyebut?
1: Siapa? Tak tahu saya.
2: Iya. Adiona di Kupang itu tadi Pak Pawadi tu nyebut. Ima apa tadi tu? Apa lah jadi manjang. Terus dia di Kupang.

0: Bang, terus udah Peridah dipandu, terus Ayu Grepa, semua-semua lah sayang ya.
1: Oke.
0: Tak mandang ketemu satu persatunya dibungkus habis ke Tucinor.
2: Oke.
0: Okay. Itu dari Sabang sampai Merauke, itu dari Sabang tuh Pak Julkarnain. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. I love you. Kasih Bang
2: Ya, Uri. Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjung Siti. Ulah-ulah kubur. Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
2: Memori.
3: Lewat lagu. Selamat malam Bang Budi.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Dedi ya.
3: Iya betul, dari Bang Dedi di Sungai Duri. Lagunya yang cewek masih ada judul apa aja, Bang?
2: Emigrant, I Will Remember You, Beyonce, Hello.
3: Yang nomor satu aja.
2: Satu aja, oke.
3: Okay. Nah, lagunya mau Bang Dedi kirimkan untuk Bang Ute yang lagi di Pekanbaru. Juga buat Pak Mawardi di Sambas, terima kasih atas sapaannya. Sehat selalu di Sambas sana, juga buat Wan Haji di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Kak Nia di Sambas, juga buat Kak Era di Sambas, terima kasih atas sapaannya. Juga buat Ani Maharani di 28 Oktober, terima kasih atas sapaannya. Iya memang benar ya, Bang Dedi di Sungai Duri satu-satunya pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Juga buat Bang Usu di Sambas, kemudian buat Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Mama Nurul, Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cek Nur di Bakau, selamat malam, sehat selalu. Bu Ana di Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, terima kasih juga atas sapaannya. Manjang Siti di Olah Kubu, sungguh pun lupa Bang Dedi yang sapa. Mama Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Tete, Bu Mariani, Imel di Kuala Dua, Kak Emma Serpa, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranting. Kemudian buat Bang Andi Opan di Jakarta, Bang Mintan Jaya di Sungai Rengas, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Badur di Tanjung Serot, Bang Awi di Kobar, Bang Herman 28 Oktober, Bang Jafar dan Kak Nilanya, terima kasih. Bang Jaya di Wajok, Bang Batia di Kumpai, Bang Niko Jakarta, Bang Wardi Sungai Rengas, Bang Ismail di Jangkang 2, Pak Kalim di Jangkang, Bang Ismail di Jungkat, juga buat Pak Kalim di Jangkang 2, buat Bang Budi, terima kasih banyak. Selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih Bang Dedi ya, udah bersama kita. Oke, okay, kalau begitu udah 3 lagu sudah kita apa namanya, terima teleponnya dan juga requestnya sudah saya siapkan. Berarti sabar dulu ya, kita dengarkan 3 lagunya, kita beri sejenak sambil ngopi-ngopi lo ya. Ya mungkin badan lo teh istirahat dulu ya, rebahan dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan dan terima telepon Anda ya. Saya dengarkan Because You Love Me ya. Dari Celine Dion, Robbie Williams, Better Man, ada Amy Grant, I Will Remember You. Tersisa Mariah Carey, I Have Been Thinking About You, ABBA, Mamma Mia, ada Dan Burford, Beyonce, Hello, ada Boys on Board, ada Sweet Child of Mine dari Gun and Roses.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmotar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja yang sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Oke, anda masih bersama saya Budiman Tahir ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang ingin bergabung Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya kebesaran nih, Bang. Suara radionya dikecilkan lagi, Bang.
1: Oke.
0: Biar enggak feedback.
1: Jaka suara.
0: Oke, silakan Bang Jaka.
1: Lagu yang terakhir tuh, Bang.
0: Gun and Rose.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya kirimkan terima kasih sapannya buat Bang Dedi di Sungai Duri tadi ya. Juga terima kasih sapannya buat Manjang Siti di Ola-Ola Kubu. Juga ada Bang Herman sama Mak Ye di 28 Oktober, Ani Maharani 28 Oktober. Juga ada Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hananya. Juga ada Bang Awi di Kobar. Semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pejet dari Jaka Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jaka Suara sudah bersama saya di malam ini. Lanjut, ada Ayu Greva, selamat malam Bang Budi. Lagunya apa nih? Celine Dion, salam balik buat semuanya yang sudah salam. Salam juga buat semuanya, Mas Budi Tampan, sehat selalu sama petugas. Terima kasih, sama-sama. Yuk, lanjut lagi. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memang udah lagu Bang Budi.
0: Yuk, Bang Wardi.
2: Apa kabar, Bang?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hasilnya.
2: Lagu manca, Bang, ya?
0: Iya, betul sekali. 100.
2: Tak ada yang duet ke Bang Manca, Bang.
0: Yang duet, duet lagi habis.
2: Oh, duet lagi.
0: belum lebaran soalnya.
2: Belum lebaran ya.
0: Jadi tak ada duit.
2: Coba. Itu emang tadi itu halo udah diplay gak halo?
0: Halo dari Beyonce belum?
2: Iya belum ya.
0: Belum.
2: Nanti ya kali ya.
0: Boleh.
2: Ini apa lagi sih lamang ya?
0: Silakan.
2: Mbak Mubudi, semoga saya selalu juga.
0: Amin.
2: Nih Mbak Manja Kasuara tadi itu bang ya. Abra Pak Mo terus buat ini Bang Japar Bang ya. Dan Kak Nila terus buat Bang Hendari Mempawa, Bang Dedi, Awi, Bang Yahya, Bang Cetor juga tadi itu Bang ya. Terus Bang Ismail Chandra di Jongkat, Mama Nurul, Mama Ririn juga, Pak Syukur juga Bang ya, Tina Selva juga Bang. Terus Bang Amir Sanjaya, Bang Meli juga, buat
0: Sepegi.
2: Buat ini Bu Juleha ya BTL, Pak Mas Monitor. Buat Bu Ana, Kak Amo Syantan. Buat Kani Marani juga tadi saya dengar juga ada ya. Mungkin semua nyaman tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat Mbak Kakung juga ya, Mas Monitor. Bang Budi sama petugas Bang.
0: Siap,
2: makasih Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi kita di Sungai Rengas ya. Lanjut 0561-734-987 atau di 0811-570-1042 ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, mari lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo.
3: Iya.
0: Sila.
3: Lagu apa yang ada Bang?
0: Lagunya sisa Mariah Carey, ABBA, dan Bert Boyzone.
3: Namanya Maria Carey, Bang.
0: Oke.
3: Salam-salamnya buat semula ya, Bang, ya. Untuk Kopi, Nano, Bang Dedi, Bang Jaka tadi, Balti. Terus buat Bang Jaka, Nano, Bang Japa. Nah, iyalah, buat apa makasih banyak ya, Bang, ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Sampai-sampai buat rumah, tetap semangat, tetap sembuh.
0: Udah tidur apa, Pak Mo?
3: Ini belum, ya, masih tergulik-gulik, ya.
0: Tidur, Pak Mo. Pak Mo, nih.
4: Itulah. Dengar Mbak Budi, nah.
3: Itu kena dengar Mbak Budi sampai habis, loh.
0: Nah, bukan apa, burung-burung masih lembut, tuh.
4: Tempat sial tu Bang Budi sekeluarga selalu.
0: Amin.
4: Umur rezeki Bang Budi.
0: Amin. Doa yang sama buat Pak Mo dan keluarga.
3: Terima kasih banyak ya Bang.
0: Sama-sama Mak Mo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Aura sudah bersama kita. Oke, kalau begitu saya pilihkan 3 lagu untuk Anda di kesempatan kali ini. Pastikan terus bersama kami Gun N' Roses, Beyonce dan juga Mariah Carey. Oke, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

Oke, waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang memori, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu maksudnya ya. Sekaligus terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bersama kami dari malam tentunya hingga saat ini dengan ragam acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dengan harapan yang terbaik sekali lagi bisa menghibur Anda. Banyak-banyak terima kasih bagi Anda yang setia bersama kami di malam ini. Saya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebuah lagu saya hadirkan menutup kebersamaan kita di malam ini di Pro 1. Terima kasih. Saya pilihkan dari Boulevard dan Band. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya nggak mahal.
0: Iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: Penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang

0: Di sudut kota yang padat, di antara gang-gang sempit dan bangunan-bangunan tua, hiduplah seorang remaja bernama Adi. Usianya baru 15 tahun, matanya selalu berbinar jika membaca buku, dan otaknya selalu terpacu memecahkan deretan-deretan soal sains yang jadi tugas sekolahnya. Adi hidup sederhana bersama ibunya, jauh dari kemewahan. Namun, Adi dan ibunya selalu menciptakan momen manis yang membuat orang di sekitar mereka bahagia melihatnya.
1: Adi, nak, sudah selesai PR-nya. Jangan lupa makan ya, nak. Ibu sudah siapkan nasi dengan

0: tempe goreng kesukaanmu?
1: Sudah, Bu. Tadi ada tugas fisika yang lumayan sulit. Tapi akhirnya ketemu juga rumusnya. Tempe goreng. Wah, pas sekali, Bu. Perut Adi sudah keroncongan.
2: Adi adalah bintang di sekolahnya, SMP Harapan Bangsa. Setiap deret nilai rapornya selalu di atas rata-rata. Tapi, meski demikian, bagi Adi dan ibunya, impian melanjutkan pendidikan tinggi terasa seperti bintang di langit. Indah dipandang, namun sulit digapai. Hingga suatu sore, ketenangan rumah mereka terusik oleh kabar tak biasa.
0: Siapa ya sore-sore begini?
1: Biasanya kalau Pak RT ketukannya pelan, Bu. Ini kok seperti mau roboh pintunya.
3: Bu, Bu Rina, Adi, kalian di dalam. Ini Pak RT, ada surat penting.
0: Astaga, Pak RT, ada apa ini? Silakan masuk, Pak. Ada apa kok terburu-buru begitu?
3: Begini, Bu Rina, Adi. Tadi pagi, kurir khusus dari Jakarta datang ke rumah saya. Membawa amplop ini. Katanya, ini untuk Adi. Dan harus diserahkan langsung. Lihat logo di amplopnya. Saya juga belum pernah lihat.
1: Amplop untuk saya. Ada logo burung Garuda emas yang bersinar, Pak. Dan tulisannya Kemendikti Saintek Republik Indonesia.
0: Kemendikti Saintek? Itu kementerian apa, nak?
3: Saya juga baru dengar, Bu. Tapi kurirnya bilang, ini sangat penting. Coba dibuka. Jangan-jangan ini undangan lomba cerdas cermat tingkat nasional.
1: Di dalamnya ada selembar kertas tebal dan sebuah brosur.
0: Apa isinya, nak? Baca pelan-pelan.
1: Kepada Ananda Adi Nugroho, siswa berprestasi di SMP Harapan Bangsa. Dengan ini, kami dari program Sekolah Garuda di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, dengan hormat mengundang Ananda untuk bergabung dalam program pendidikan unggulan kami.
0: Sekolah Garuda?
3: Apa itu, Di? Undangan sekolah?
1: Sekolah Garuda adalah program pendidikan berasrama penuh, berfokus pada sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dengan kurikulum setara internasional dan beasiswa penuh bagi siswa terpilih.
4: Bu, beasiswa penuh?
0: Beasiswa penuh, nak. Jadi Adi bisa sekolah tinggi tanpa ibu perlu khawatir lagi.
2: Hening menyelimuti ruangan antara kebahagiaan, kebingungan, dan secercah harapan yang baru saja muncul. Bagi Adi, undangan itu bukan sekedar kertas, melainkan jembatan emas menuju masa depan yang selama ini hanya bisa ia impikan.
4: Ada foto sekolahnya, Bu. Megah sekali. Laboratorium canggih, asrama yang nyaman. Mereka bilang tujuan sekolah Garuda adalah membentuk generasi muda yang siap bersaing di kancah global. Menjadi ilmuwan, insinyur, penemu masa depan Indonesia.
3: Subhanallah, Di. Ini berkah dari Tuhan. Kerja keras kamu selama ini tidak sia-sia. Kamu memang anak cerdas, Di. Pak RT yakin kamu pasti bisa mengharumkan nama bangsa.
0: Anakku, ibu bangga sekali. Ini jawaban atas doa-doa kita selama ini. Kamu pantas mendapatkannya, nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini.
1: Tidak akan, Bu. Ini bukan hanya untuk Adi, tapi juga untuk ibu, untuk kita semua. Adi akan belajar sungguh-sungguh, akan membuktikan bahwa anak dari gang sempit ini juga bisa terbang tinggi, mencapai impian.
2: Undangan dari Sekolah Garuda ini menjadi harapan untuk mengubah nasib Adi. Selembar kertas yang membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Adi, tapi juga menjadi inspirasi bagi semua. Kisah Adi mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan ketekunan, kecerdasan, dan semangat pantang menyerah, setiap anak memiliki potensi untuk menjadi bintang. Dan setiap pintu harapan akan terbuka pada waktunya. Jadilah seperti Adi, yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bermimpi, dan percaya bahwa setiap usaha pasti akan membuahkan hasil.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di malam ini. Bagi Anda juga yang mungkin sedang kecapean setelah beraktivitas seharian, mungkin ya saatnya mungkin ya merebahkan badan begitu ya. Dan tentunya kita masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Ada 3 lagu yang tentunya saya akan siapkan untuk Anda menutup kebersamaan kita di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak pada malam ini. Ada The Titan saya hadirkan untuk Anda, dan juga Roulette dan Audi yang tentunya saya hadirkan di ruang negara Anda. Baik, selamat beristirahat untuk Anda. Tetap di sini di Pro 4, kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sekaligus saya pamit dari ruang negara Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka kabarilah sudah seluruh rangkaian acara kami untuk sedang hari ini, edisi Minggu 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2, live audio stream kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 11 Mei 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung bersama kami di rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat ya, kami kembali hadir temani Anda dalam siaran hari ini 11 Mei 2026. Apa kabar pendengar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di sini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam program dan acara dari kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk membuka kebersamaan kita, nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi, dan edisi pagi ini nanti kita akan bersama dengan Ustazah ya pendengar, dan nanti akan ada juga dirangkai dengan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar untuk informasi seputar Kalimantan Barat, kemudian kabar Warta Berita Jakarta nanti pendengar, komentar dan opini Anda, serta Pontianak Menyapa hingga nanti ditutup dengan Halo RRI. Untuk membuka kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kami hadirkan beberapa koleksi lagu religi kami temani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Pontianak yang berbahagia. Pagi ini pendengar pukul 5 lewat 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk membuka kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak Pagi ini. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Dalam Mutiara Pagi kali ini pendengar, edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas mengenai tema merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Ini sesuatu hal yang tentunya sangat penting ya untuk keberkahan kita sehari-hari, apalagi berkaitan dengan rezeki begitu pendengarnya. Jangan sampai tidak berkah karena adanya riba. Untuk itu bersama dengan kami pagi ini sudah terhubung via Zoom meeting. Kami sapa terlebih dahulu Ustazah Ain Rahmi, MEI. Selamat pagi Ustazah. Baik, kami coba terhubung terlebih dahulu pendengar ya dengan Ustazah Ain Rahmi. Pagi ini kita akan membahas mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk mencoba terhubung kembali bersama Ustazah ya, kami coba sapa kembali. Assalamualaikum Ustazah Ain Rahmi.
1: Ustazah Ain Rahmi.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik.
2: Baik. Udah kedengaran ya?
0: Iya, udah terdengar Ustazah.
1: Iya, udah terdengar.
0: Baik.

0: Apa kabar Ustazah, sehat-sehat?
1: Baik.
0: Apa kabar Ustazah, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, pagi ini kita membahas mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba begitu Ustazah ya. Dan untuk mengawali jumpa kita edisi pagi ini, kami silakan kepada Ustazah untuk menyampaikan ceramah pembuka sekitar 15-20 menit hingga nanti pendengar yang silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi yang saya hormati Mas Apati ya, yang pada hari ini memandu kegiatan Mutiara Pagi. Saya berterima kasih karena sudah bisa diundang juga di sini. Dan selamat pagi semuanya yang mendengarkan hari ini di RRI Pontianak. Bapak Ibu sekalian, amin rahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan ya, karena di pagi yang cerah ini Allah masih mengizinkan jantung kita berdetak dan paru-paru kita menghirup udaranya yang gratis. Itu adalah modal utama untuk menjemput rezeki yang berkah ini di hari pagi ini. Tema Mutiara Pagi hari ini ya sangat krusial ya bagi kehidupan dunia akhirat kita. Yaitu tema pagi ini tentang merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Yang pertama, kita memahami dulu hakikat berkah itu apa. Nah, dalam kacamata iman, rezeki bukan juga soal seberapa besar angka yang masuk ke rekening kita, tapi seberapa tenang kita, hati kita ya, saat kita menggunakannya. Nah, berkah ataupun barokah itu berarti ziyadatul khair. Ziyadatul khair ya. Bertambahnya kebaikan. Nah, uang yang sedikit itu tapi berkah itu akan mencukupi kebutuhan kita. Menyekolahkan anak contohnya hingga sukses dan membawa ketenangan keluarga. Ya, namun ya harta yang melimpah itu tidak dapat juga melalui jalan riba. Ibarat meminum air laut ya makin diminum itu makin haus. Nah, justru itu merusak sistem tubuh kita. Jadi keberkahan dalam memilih rezeki itu juga sangat kita harus perhatikan. Yang kedua itu mengapa harus tanpa riba? Nah, seringkali ya kita merasa transaksi riba itu memudahkan dan juga cepat. Ya, tetapi ya Allah Subhanahu wa taala itu telah berpesan dengan tegas dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, riba itu bukan hanya sekedar bunga uang, bunga bank ya, tapi soal ketidakadilan. Dalam riba itu ada pihak yang pasti untung di atas beban pihak lain yang mengalami kesulitan. Sedangkan dalam perbankan syariah itu kita mengenal konsep yang namanya bagi hasil. Nah, kita untung bersama dan jika terjadi resiko, itu juga dipikul bersama dengan prinsip keadilan. Nah, yang ketiga, itu strategis. Strategis merajut berkah dalam finansial. Jadi bagaimana kita memulai pagi ini dengan semangat tanpa riba. Nah, kemudian, seringkali ya kita merasa transaksi riba itu mudah dan juga cepat. Nah, kalau sekarang strategi merajut berkah dalam finansial itu seperti apa? Dan bagaimana kita meluruskan niat kita dulu. Niat kita dalam bekerja dan bertransaksi sebagai ibadah kepada Allah niatnya. Yang kedua, pilih wadah yang tepat. Alihkan transaksi itu ke lembaga keuangan yang menggunakan akad syariah seperti mudharabah ataupun murabahah. Nah, ini juga adalah bentuk ikhtiar kita menjauhi larangannya. Yang ketiga, yang selanjutnya itu adalah mensyukuri apa yang ada. Jadi riba itu seringkali muncul karena keinginan yang lebih, ya, yang melebihi kemampuan kita. Dilihat dari gaya hidup. Kadang kan gaya hidup itu mempengaruhi bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya rasa syukur, kita merasa syukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini, itu akan terhindar dari jeratan yang namanya utang ataupun bunga. Nah, jadi pada dasarnya meninggalkan riba itu mungkin terasa berat ya di awal, karena kita juga harus mengubah kebiasaan. Namun ya, ingat juga janji Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan digantikannya dengan yang jauh lebih baik lagi. Jadi, mari kita pagi ini ya, sebagai momentum hijrah, kita hijrah finansial kita, biarlah angka yang disaldo itu mungkin tidak meledak dalam semalam. Namun tidur kita itu nyenyak. Nah, anak kita tumbuh dari harta yang halal dan Allah ridho saat kita kembali kepadanya nanti. Ya, seperti kalau di TikTok ataupun di sosmed itu kan ada lagu afirmasinya kan. Utang lunas, tidur pun pulas. Nah, itu seperti itu. Jadi, harta yang berkah itu adalah bekal perjalanan. Sedangkan harta riba itu adalah beban yang menenggelamkan. Ya, demikian ya, Mas. Ya, pesan mutiara pagi ini ya, semoga Allah senantiasa membimbing transaksi kita yang kita lalui agar bernilai pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar ya, betul sekali tadi ya yang kita dengarkan pendengar dari Ustazah Ain Rahmi mengenai merajut berkah melalui transaksi tanpa riba, hijrah finansial begitu Ustazah tadi ya. Tak apa di rekening mungkin pas-pasan, tapi kita tenang untuk mengeluarkan uangnya tadi pendengar. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya mengenai transaksi tanpa riba ini tadi ya, silakan WhatsApp di 0811 5701042, telepon di 7349887, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Ustazah, satu pertanyaan masuk ya dari Zila di Jalan Karet nih. Assalamualaikum Ustazah, apakah benar rezeki yang sedikit tapi halal dan bebas riba itu lebih menenangkan hati dibanding penghasilan besar tapi masih ada unsur yang mungkin kita sendiri juga tidak tenang dan masih belum jelas begitu. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi ya, tapi silakan Ustazah untuk menanggapi.
1: Baik, saya tanggapi ya. Dari uang yang banyak itu, kalau banyak tidak berkah. Karena apa? Karena yang banyak itu, banyak bisa berkah, tapi banyak juga belum tentu berkah ya. Karena apa? Jika penggunaannya ataupun mendapatkannya ya, mendapatkan uang yang banyak tapi tidak berkah. Ya. Jadi ketika uang itu kita dapatkan dari jalan yang halal, itu insya Allah berkah, walaupun sedikit. Tapi kita mendapatkan uang yang banyak tapi tidak berkah, karena mendapatkan dari jalur yang bukan juga tidak halal ya, pasti halal, tapi ada uang yang kita dapatkan itu dari yang tidak halal, bukan tidak halal tapi tidak berkah. Nah, memang kadang kita berpikir semua uang yang kita dapatkan itu adalah memang dari harta kita, dari apa yang kita usahakan. Tapi ketika yang kita usahakan ini tidak sejalan dengan prinsip syariah, akan menjadi tidak berkah. Ya. Jadi keberkahan itu meskipun sedikit, terasa juga cukup untuk kebutuhan, hati itu merasa tenang, dan juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau uang yang tidak berkah itu, ya jumlahnya memang cukup banyak. Tapi pemiliknya itu sering merasa kurang, gelisah gitu. Dan uang itu selalu habis untuk hal-hal yang sia-sia. Misal contohnya pengobatan penyakit kronis secara terus-menerus, bisa misalnya anak jatuh sakit. Ya. Banyak juga yang seperti itu. Kemudian juga usahanya bangkrut ataupun dia punya masalah di transportasinya, misalnya motornya rusak atau mobilnya rusak. Nah, kadang kita itu tidak sadari apa yang kita keluarkan itu tidak mencapai keberkahan yang diinginkan. Ketika kita mendapat yang sedikit, kita berarti merasa tenang. Ya, uang yang kita dapatkan itu betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, cara memperolehnya keberkahan itu sangat bergantung juga ya. Bagaimana uang itu terus didapat. Prinsipnya ekonomi syariah dan etika yang umum juga. Pertama itu, harta itu didapat dari cara yang tidak jujur itu. Kayak riba, korupsi, dan menipu. Nah, itu dianggap kehilangan unsur keberkahannya. Kemudian secara psikologis itu, uang itu dapat dihasilkan dari kerja keras yang jujur, memberikan kepuasan batin yang jauh lebih tinggi dibandingkan hasil instan ya, untuk yang merugikan orang lain bisa. Tanpa kita sadari itu juga akan menjerumuskan kita. Jadi kita lihat juga apa sih tanda-tanda harta yang kurang berkah itu ya. Tuh. Jadi kita sama-sama lah untuk mengetahuinya ya. Jadi pertama itu konsumsi yang haus. Artinya ini tidak merasa cukup gitu. Sehingga terus-menerus mengerjakan materi tanpa henti ya, hingga melupakan aspek sosial ataupun keluarga. Itu juga bisa berdampak yang sangat buruk juga ya. Nah, kemudian masalahnya yang bertubi-tubi tadi. Jadi uangnya habis itu bukannya untuk dinikmati, melainkan juga menyelesaikan masalah yang muncul lagi akibat gaya hidup. Nah, jadi berhutang tadi tuh. Hutang makin banyak, kemudian juga gaya hidup kita juga makin naik gitu kan. Nah, terus kita ini terus lagi mencari terus uang sehingga lupa dengan yang harusnya dipentingkan dulu, apa yang diprioritaskan dulu. Nah, keluarga juga itu tidak harmonis jadinya. Kekayaan yang berlimpah terkadang itu justru menjadi pemicu perpecahan dalam rumah tangga. Atau anak-anak yang sulit diatur, itu pasti lah tuh. Karena banyak juga contohnya ya. Itu ya. Ini selain itu kita juga harus tahu juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan dalam harta kita. Dimulai dari pertama zakat ataupun sedekah. Oh, kita banyak-banyak bersedekah insya Allah. Uang itu memang keluar tapi akan bertambah. Selain bertambah dari pahalanya, akan mengalir sendiri. Nah, saya pernah juga merasakan seperti itu. Ketika saya benar-benar ke dalam kondisi sulit, saya bersedekah itu. Karena banyak juga ya ustaz-ustazah kita yang di luar sana bercerita, banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Disitulah letak jalan keluar kita untuk menjemput rezeki kita itu dalam keberkahan. Jadi membersihkan harta dan berbagi kepada yang membutuhkan itu, konsepnya itu mengurangi jumlah untuk menambah nilai. Tuh. Kemudian integritas dalam bekerja. Jadi memastikan ya setiap rupiah yang masuk itu berasal dari transparansi yang halal. Jujur. Jujur kita dalam bekerja, jujur kita dalam menjaga amanah. Kemudian rasa syukur. Nah, ini yang paling penting, menghargai apa yang ada sehingga kita itu merasa syukur. Artinya, kalaupun dapat sedikit, kita jangan terlalu ngeluh. Aduh, hari ini saya cuma dapatnya 100 ribu rupiah. Karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Coba kita berpikir positif. Afirmasi positif itu memang perlu ya. Gimana kita, hari ini kita mendapat 100 ribu. Alhamdulillah, hari ini saya dapat 100 ribu. Tapi saya yakin besok saya akan mendapatkan banyak lagi, lebih dari ini. Saya yakin itu. Karena saya juga pernah merasakan itu. Karena kan afirmasi positif pun sekarang udah banyak ya. Itu sangat sangat berpengaruh ya. Ketika hari ini, ya Allah, hari ini saya akan mendapatkan banyak berkah. Hari ini saya akan mendapatkan banyak rezeki dari manapun, yang penting halal. Seperti itu. Nah, jadi uang itu banyak tidak menjamin keberkahan juga. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu terletak dari pada banyaknya angka di rekening, bukan ya, bukan karena banyak angka di rekening, tapi juga sejauh mana harta itu mampu memberikan manfaat bagi pemiliknya, orang sekitar. Oke, Mas. Terima kasih.
0: Baik, itu tadi ya pertanyaan dari Zila dan sudah dijawab oleh Ustazah tadi, begitu pendengar ya. Banyak ada yang berkah begitu ya, tapi kita perlu tahu juga bagaimana kita cara mendapatkannya. Tadi sempat disinggung sedikit Ustazah, tidak berkah dan tidak halal. Itu apakah tipis sekali perbedaannya atau bagaimana sih sebenarnya Ustazah?

0: Ya, ya.
1: Kalau perbedaan antara tidak halal dan tidak berkah itu terletak dari status hukum, ya, dampak dan kualitasnya. Jadi pertama itu dari segi hukumnya kita lihat eksistensinya. Tidak halal itu atau haram itu berkaitan dengan aspek hukum dan aturannya. Jadi sesuatu itu dikatakan itu tidak halal jika zatnya dilarang. Seperti memakan makanan apa makan babi misalnya, maaf ya. Nah, ataupun khamar ya, minuman keras ya. Atau cara mendapatkannya melanggar aturan seperti mencuri ya, riba ataupun korupsi. Nah, itu udah jelas tuh statusnya. Kalau tidak berkah ini, kalau tidak berkah ini ya, itu dari manfaatnya, nilai dan manfaatnya itu sesuatu yang halal secara hukum belum tentu juga memiliki keberkahan bersifat kualitatif aja. Jadi sejauh mana harta tersebut ya membawa kebaikan dan ketenangan bagi pemiliknya, intinya seperti itu. Kemudian kalau hubungan antara keduanya itu ya, kalau untuk pasti tidak berkah itu semua yang didapat itu ya tidak halal. Ya, pastinya tidak akan membawa keberkahan. Nah, harta haram itu mungkin terlihat lebih fisik, secara fisik aja. Namun secara nilai itu akan panas, membawa dampak negatif. Sudah pasti. Kita nggak tahu dari mana nanti. Nanti. Ya, tadi dari orang apa kerabat kita ataupun keluarga kita yang sakit ataupun kendaraan kita yang rusak gitu. Atau juga nanti ada aja misalnya yang kerugian, misalnya dari usahanya yang rugi itu bisa jadi semua itu juga kita kadang tidak tahu, tapi itu akan terjadi. Bisa jadi tidak berkah. Nah, kalau tadi pasti tidak berkah, yang kedua bisa jadi tidak berkah itu kalau sesuatu yang halal itu didapat dengan jujur ya. Ya, bisa saja menjadi tidak berkah ya, bisa juga karena jika pengelolaannya salah. Contohnya gaji yang halal itu namun digunakan untuk foya-foya, lupa bersedekah, ataupun justru membuat seorang itu menjadi sombong. Nah, ini bilang mencari kelakuan dan jauh dari keluarga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Contohnya kan orang kemarin contohnya yang apa jadi P3K ya. Nah, kemudian dia menceraikan istrinya. Artinya apa? Dia udah naik status terus disombong. Langsunglah dihujat sama netizen. Kemudian jatuhlah dia kan. Nah, itu kan karena apa? Dia halal, uangnya halal, tapi dia mendapatkan apa ya? Menyalurkannya dengan yang tidak halal gitu. Tuh. Itu kalau yang bisa jadi tidak berkah ya. Uang yang halal bisa jadi tidak berkah. Ya pun, jadi kalau halal ataupun haram itu pintu masuknya itu ya, pintu harta itu bagaimana kita cara mendapatkannya. Sedangkan berkah adalah ketenangan tentang dampaknya bagi harta itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Di harta yang ideal itu adalah harta yang halalan toiban. Jadi secara hukum dan baik ya, hukum dan baik itu berkah secara pemanfaatannya. Gitu aja, Mas. Sih.
2: Baik, lebih luas ya Ustazah ya untuk aspeknya kalau mengenai keberkahan begitu Ustazah ya. Kalau halal haram tadi kan sudah jelas begitu secara hukum, tapi kalau berkah ini luas begitu aspeknya begitu Ustazah ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustazah, bagaimana sih cara membedakan, ini saya sebagai orang awam, saya tidak tahu bagaimana cara membedakan transaksi yang memang dibolehkan dalam Islam dengan yang termasuk riba. Apalagi sekarang banyak sekali model transaksi yang lebih modern katanya. Nah, bagaimana cara kita orang awam itu untuk membedakan Ustazah, ini transaksi yang boleh, ini transaksi yang mungkin ada ribanya, karena kan sekarang banyak sekali transaksi-transaksi yang modern begitu Ustazah ya. Itu bagaimana cara kita membedakannya?
1: Oke. transaksi secara modern, awalnya. Jadi kalau transaksi asik lah kita bilang ya dengan modern itu, sebenarnya itu tidak terletak pada perubahan prinsip dasarnya, juga melainkan dari media, kompleksitas akad dan instrumen yang digunakannya. Nah, kalau dalam Al-Quran dan Hadis itu, nah, pada prinsipnya ya, syariah itu tetap merujuk pada Al-Quran dan Hadis semuanya. Jadi tergantung lagi implementasi adaptasinya itu dari kemajuan zaman ya. Tentunya kita ini kan hidupnya di zaman sekarang, zaman Gen Z lah ya sekarang nih. Jadi pertama itu ada kita lihat ya beberapa poin utama yang membedakannya antara keduanya. Pertama itu dari media dan bentuk akadnya. Kalau dulu itu akadnya biasa digunakan secara fisik, ya tatap muka langsung gitu. Nah, setelah terima akad barangnya juga dilakukan secara manual ya. Dan sanksinya itu seringkali hadir secara fisik juga gitu. Kalau modern ini, apalagi sekarang kan udah gencar-gencarnya sosmed ya, terjadi itu ya melalui media digital gitu, klik aja setuju ataupun biometrik, kan itu kan ada aturan-aturannya itu, apa SBK katanya, sesuai dengan ketentuan ya yang berlaku gitu kan. Kemudian secara mode ya, kehadiran fisiknya itu tidak lagi jadi syarat jadinya. Jadi asalkan terjadi kesepakatan yang jelas, ya sudah terjadi gitu kan. Nah, yang kedua kompleksitasnya, struktur akad. Jadi kalau klasik itu ya ataupun zaman dulu itu umumnya menggunakan akad tunggal yang sederhana. Contohnya murabahah, jual beli, ataupun ijarah sewa ya. Dan kemudian kalau modernnya itu sering menggunakan akad multi, yaitu al-ukub al-muraqabah. Nah, kemudian contohnya itu dari produk KPR. Ya, kalau sekarang ini kan sering menggabungkan akad sewa dan janji beli, yaitu EMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Pun kerjasama modal yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan, yaitu musyarakah mutanakisoh. Nah, yang ketiga itu instrumen pembayaran dan aset. Ini di sini kalau secara cara zaman dulu itu transaksi itu menggunakan alat tukar fisik ya, contohnya emas, perak gitu kan, uang kertas yang sederhana. Nah, objek transaksinya juga barang yang terlihat nyata, ya, pasti jelas ya itu. Kemudian kalau modern ini ya munculnya aset digital dan uang elektronik. Nah, jadi kayak apa cryptocurrency ya, NFT dan juga digital gold. Nah, itu jadi menjadikan bagian dari transaksi modern juga itu. Nah, selain itu juga transaksi itu tidak hanya soal barang fisik ya, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan barang itu secara digital. Kemudian peran lembaga penengahnya kalau dulu ya transaksi itu lebih banyak bersifat peer-to-peer ataupun individu ya, individu ke individu. Nah, juga melalui perdagangan ya, berdagang di pasar gitu. Kemudian secara modernnya melibatkan lembaga keuangan formal yang kompleks ya, seperti bank syariah, pasar modal syariah gitu. Kemudian fintech, peer-to-peer juga ada ya, peer-to-peer lending. Di sini juga peran Dewan Pengawas Syariah itu sangat ini ya, sangat penting ya, karena untuk menjamin transaksi ini walaupun secara modern itu harus sesuai dengan koridor agama. Pastinya makanya ada LPS namanya ya, lembaga penjamin simpanan itu, dan juga harus diawasi oleh OJK itu pastinya ya, otoritas jasa keuangan. Kemudian bagaimana manajemen risiko dan jaminannya. Kalau modernnya kalau dulunya zaman dulu itu jaminan biasanya berupa benda fisik ya yang dititipkan, contohnya menggunakan tanah ya, sertifikat tanah bisa jadi, kemudian juga bisa jadi BPKB gitu, kendaraan kan. Ya, secara modern itu penggunaan instrumen mitigasi resiko yang lebih canggih, seperti adanya asuransi syariah. Kemudian asuransi syariah ini untuk melindungi objek transaksi serta sistem skor kredit digital ya, untuk menilai kelayakan nasabahnya itu seperti apa. Tuh. Kemudian ya, meskipun caranya itu medianya berubah drastis ya, transaksi itu bersifat modern, tetap wajib juga menghindari tiga pilar larangan riba. Itu larangan utama, pertama ada riba, yang kedua maisir, dan juga tiga horor. Itu yang harus dihindari. Itu aja mas, mungkin bisa menjawab.
2: Baik, itu tadi ya pertanyaannya siapa tadi? 2457. Baik, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya, WhatsApp-nya siapa namanya tadi ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Agung di Sungai Jawi. Ustazah, kalau misalnya seseorang sudah terlanjur nih terlibat dalam transaksi yang riba, sudah jelas begitu ya, sudah terlihat dan sudah terlanjur terlibat dalam transaksi riba, apa yang sebaiknya dilakukan supaya bisa memperbaiki keadaan, Ustazah?
1: Apa yang dilakukan ya? Dilakukan jika kita sudah terjerumus ataupun sudah masuk ya, terjerumus di dalam apa praktik riba ya, gitu. Nah, yang pertama kita istighfar dulu, tobat, kemudian menghentikan tambahan hutang baru pastinya itu, memutuskan rantai itu pasti ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memutuskan rantai. Jadi jangan mencoba menutupi hutang riba dengan hutang riba lainnya. Digali lubang, tutup lubang. Itu kan kayak lagu Roma Irama kan, gali lubang, tutup lubang. Menggunakan pinjaman yang serupa juga itu. Fokus pada penyelesaiannya, itu yang pasti ya. Kalau kita fokus dalam penyelesaiannya, bagaimana kita menyelesaikannya itu dengan yang baik ya. Bagaimana kita menyelesaikannya itu tidak melalui hutang lagi gitu. Nah, yang kedua, melakukan inventarisasi dan prioritas. Ya, catat juga semua kewajiban yang mengandung unsur riba itu apa saja. Nah, itu jangan sampai kita terjerumus lagi ke dalamnya itu. Misalnya besaran bunganya, denda yang paling mencekik. Gitu. Yang kedua, sisa pokok utangnya. Yang ketiga itu aset yang dijadikan jaminan. Nah, itu apa ya, kewajiban yang mengandung unsur riba itu harus kita ketahui juga. Yang ketiga itu negosiasi untuk pelunasan pokoknya. Artinya mintalah keringanan, ajukan permohonan ya untuk menghapus denda pastinya. Kalau bisa dinego ya. Nah, itu. Dan juga fokus hanya membayar sisa pokok hutangnya aja. Fokus kita untuk membayarnya, bukan menambahnya. Gitu. Kemudian pelunasan itu dipercepat. Ya kan, memiliki tabungan ataupun aset ya yang bisa dijual, jual aja. Gunakan untuk melunasi pokok hutang secara segera. Karena perhitungan bunga itu berhenti berjalan. Jadi kan kita membayar juga harus tepat waktu gitu. Nah, kemudian likuiditas aset, artinya di sini jika memungkinkan ya. Nah, jadi jika beban bunga itu sudah jauh melampaui kemampuan kita membayar bulanannya, pertimbangkan juga untuk menjual aset seperti kendaraan ataupun simpanan lainnya kalau bisa ini ya. Tapi kadang pun kita itu perlu juga kan, tapi ya dipikir-pikir dulu kalau misalnya bisa dilunasi. Kemudian dalam prinsip manajemen risiko itu kehilangan aset itu lebih baik daripada terus terjerat dalam sistem yang merusak stabilitas finansial kita. Tuh, dan batin kita juga rasa tenang gitu. Kemudian selanjutnya hijrah ke lembaga keuangan syariah. Nah, itu yang paling penting. Karena kalau tetap membutuhkan layanan perbankan itu untuk usaha ataupun simpanan juga ada ya. Mulailah memindahkannya ke ekosistem keuangan Anda, ke lembaga yang lembaga syariah yang menggunakan akad jual beli gitu kan. Contohnya kayak murabahah, kemudian bagi hasil, contohnya di mudharabah ataupun musyarakah ataupun sewa ijaroh gitu. Nah, ini membantu kan memastikan transaksi kita itu ke depannya lebih terjaga keberkahannya. Oh. Ya. Selanjutnya ya taubat dan edukasi diri kita tadi. Jadi secara spiritual kita itu apabila kesalahan kita memang ada gitu kan. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Seringkali ya kita itu terjerumus karena kurangnya literasi keuangan kita juga sih sebenarnya. Ataupun terjepit keadaan juga ya, faktor keadaan juga itu pastinya dari perekonomi gitu kan. Jadi memperdalam pemahaman tentang fikih muamalah akan membantu juga ya Anda mengenali mana transaksi yang murni bisnis dan mana yang mengandung unsur riba yang terselubung. Jadi pada dasarnya dari kita sendiri ini kita bisa menahan diri untuk tidak lebih jauh terjerumus dalam riba itu. Contohnya aja ya, sekarang ini kan kalau di internet ya itu banyak sekali pinjol-pinjol ya. Pinjol-pinjol itu memang banyak dengan banyak juga bunga-bunga yang rendah-rendah juga ditawarkannya. Tapi mampu nggak kita membayarnya ke depan gitu? Itu yang paling penting sebenarnya intinya. Kalau merasa kita mampu, oh iya silakan. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, hanya bisa kita pinjam, kita gunakan duitnya, kemudian nih selanjutnya ya udahlah pikirkan nanti itu. Tapi tidak ada dari diri kita itu usaha untuk bisa membayarnya. Nah, itu mau hati-hati itu. Karena itu akan terjerat juga dengan hutang yang banyak. Nahan-nahan diri lah artinya ya. Terus membersihkan sisa harta. Ini di sini kalau kita mendapatkan keuntungan ya ataupun bunga dari simpanan seperti bank konvensional ya. Jadi para ulama itu menyarankan itu untuk menyalurkan dananya tersebut untuk kepentingan umum ataupun sosial seperti perbaikan jalan ya rasum ataupun rasum ya, atau juga ritual disedekahkan bisa juga untuk mensucikan juga apa itu bisa jadi. Namun ini sebenarnya sih tidak dianggap sedekah, tapi berpahala melainkan untuk membersihkan harta kita. Gitu. Jadi kalau saat ini Anda itu sedang terikat dengan kontrak yang sangat sulit diputus secara instan, ya lakukanlah upaya yang terbaik itu semampu kita sambil mencari jalan keluarnya. Ya, keberkahan itu dimulai dari niat yang kuat dan juga memperbaiki keadaan kita. Untuk memperbaiki keadaan kita. Jadi niatnya itu harus kuat dulu jalani. Itu aja Mas.
2: Baik. Justru malah sudah bagus ya Ustazah tadi ya sudah tahu kalau misalnya udah terlanjur nih dalam transaksi riba dengan segera tahu jadi bisa segera diselesaikan begitu Ustazah ya. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk Anda pendengar tadi, terima kasih yang sudah bergabung. Untuk penutup silakan Ustazah sampaikan tausiah penutup, mungkin singkat saja untuk pendengar kita dan mengenai tema kita merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Silakan Ustazah.
0: Tanpa riba. Silakan.
1: Baik, terima kasih ya. Jadi semoga pembahasan mengenai keberkahan ini, perbedaan antara halal dan berkah itu, serta langkah-langkah dalam menghadapi praktik riba, ya, dapat memberikan pencerahan ya bagi kita semua, termasuk saya juga gitu, dalam mengelola keuangan ya. Prinsip utamanya bukan hanya sekedar tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi melainkan seberapa baik cara kita mendapatkannya. Dan seberapa luas kita memanfaatkan yang bisa kita tebarkan. Tuh. Nah, langkah kecil kita saat ini adalah untuk memperbaiki kualitas transaksi kita. Dari ini ya, adalah investasi yang besar itu. Nah, bagi ketenangan hidup kita di masa depan. Itu aja ya, terima kasih atas diskusinya ya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih juga Mas Al-Fatih ya,
2: Iya.
1: yang sudah memberikan waktu hari ini bisa berdiskusi ya dan acara Mutiara Pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ain Rahbi telah membersamai kami ya dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini membahas merajut berkah melalui transaksi tanpa riba. Sehat-sehat selalu Ustazah.
1: Terima kasih.
2: Baik, dan itu dia pendengar. Untuk Anda yang ketinggalan nanti dapat menyimak kembali di YouTube channel kami Pro 1 RRI Pontianak. Setelah ini saya Al-Fatih masih temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga warta berita pagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 6,14%, peluang ekspor semakin meningkat.
2: Nah, kalau produk atau kerajinan mereka itu diproduksi, tentu kita harap bisa dibeli oleh masyarakat secara luas.
1: Klinik Untan dan IDI Kalimantan Barat menggelar layanan kesehatan gratis.
3: Serta dalam kegiatan pemeriksaan antropometri ini juga banyak ya yang menderita beberapa penyakit, ada yang bibir sumbing, ada hidrosefalus.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat yang mencapai angka 6,14% dinilai harus diikuti penguatan ekspor UMKM. Di sektor UMKM maksud kami, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi menilai konsumsi masyarakat perlu diarahkan pada aktivitas produktif yang mampu menggerakkan usaha kecil hingga membuka peluang ekspor.
1: Pertumbuhan ekonomi dinilai akan lebih berkualitas jika mampu menggerakkan usaha kecil, menengah, dan masyarakat. Karena itu, konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, saat capacity building di Malang, Jawa Timur, mengatakan, UMKM perlu didorong membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya, produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air, hingga kain tenun memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe, maupun restoran.
2: Kan pengrajin lah, pengrajin itu kita berharap mereka melakukan istilahnya pembelian atau belanja dalam rangka untuk memproduksi produk atau kerajinan mereka. Nah, kalau produk atau kerajinan mereka itu diproduksi, tentu kita harap bisa dibeli oleh masyarakat secara luas. Nah, tentu produk kerajinan yang seperti apa? Yang seperti produk yang bernilai tambah.
1: Fahmi menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Klinik Pratama Untan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Kalimantan Barat dan Komite Akreditasi Kesehatan Pratama mengadakan aksi bakti sosial kesehatan terpadu sekaligus dalam rangka Disnatalis ke-67 Universitas Tanjung Pura. Kegiatan ini difokuskan bagi kelompok masyarakat rentan, lansia hingga anak-anak panti asuhan di Kota Pontianak. Berikut informasi selengkapnya.
3: Aksi sosial kemanusiaan ini mencakup berbagai layanan mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan antropometri untuk memonitor tumbuh kembang anak, hitanan massal hingga donor darah. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Imran Nur Akbar Ridho memaparkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 anak yang mengikuti hitanan massal, 53 peserta pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk para lansia dan anak panti asuhan, serta 18 orang pendonor darah.
4: Oke, untuk kegiatan kali ini, untuk yang hitan itu sudah ada 32 anak, untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu ada 53, terus untuk donor darah itu ada 18 orang. Terus untuk anak panti, dari total target 500, yang datang 237.
3: Dokter spesialis bedah subspesialis onkologi Dr. Eko Rusdianto Suhariman mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan variabel yang tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan sosial. Menurut Eko, menciptakan masyarakat tangguh memerlukan sinergi antara profesional medis, pemerintah, dan elemen masyarakat. Maka dari itu, Eko menyambut baik kegiatan bakti sosial di bidang kesehatan ini.
5: Di sini kita harapkan dengan program yang langsung terintegrasi ini ke masyarakat, maksud saya, kita harapkan menjadi titik awal bahwa kita menyatukan dari Universitas Tanjung Pura itu menyatukan dalam dunia pendidikan maupun dunia kesehatan kepada masyarakat secara langsung. Dan dampaknya saya harap juga akan jauh lebih besar ke depannya.
3: Sementara itu, Kepala Klinik Pratama Universitas Tanjung Pura Dr. Eka Ardiani Putri menjelaskan bahwa pemeriksaan antropometri sangat krusial bagi anak-anak panti asuhan untuk mengukur status gizi dan mendeteksi adanya penyakit penyerta.
6: Tujuannya adalah memang untuk masyarakat yang lebih sehat lagi ke depannya, dan ini kolaborasi ini kita harapkan akan terus berlanjut karena kita lihat juga kondisi adik-adik yang ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan antropometri ini juga banyak ya yang menderita beberapa penyakit, ada yang bibir sumbing, ada hidrosepalus, dan juga beberapa penyakit lain yang kita harap

0: memasuki fase pertumbuhan. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan serta bertambahnya fasilitas pendukung seperti homestay. Berikut laporan selengkapnya.
1: Perkembangan pariwisata di Pulau Lemukutan, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Camat Sungai Raya Kepulauan Usman Yahya mengungkapkan bahwa saat ini pariwisata Lemukutan telah memasuki fase pertumbuhan atau growth. Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Menurutnya, perkembangan tersebut turut mendorong tumbuhnya sektor pendukung, khususnya penginapan atau homestay yang kini semakin banyak tersedia bagi wisatawan. Usman menjelaskan, jika sebelumnya kawasan seperti Teluk Cina ini belum memiliki fasilitas penginapan dan masih bergantung pada rumah warga di daratan, kini kondisinya telah berubah dengan bertambahnya pilihan akomodasi. Dirinya menilai perkembangan ini sejalan dengan konsep tourism area life cycle yang menggambarkan tahapan perkembangan destinasi wisata mulai dari pertumbuhan hingga mencapai tahap matang.
2: Tapi sekarang dalam waktu 10 tahunan ini perkembangannya sudah semakin meningkat. Tapi peningkatan ini tentu saja harus dibarengi oleh masyarakat, tentu saja dibarengi dengan kesiapan masyarakat untuk menerima perkembangan budaya. Artinya ketika ada orang luar masuk, tentu dia membawa karakter dan gayanya masing-masing. Nah, kalau ini tidak bisa, tentu bisa menjadi bumerang bagi masyarakat Pulau Lemukutan.
1: Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Warga yang sebelumnya bergantung pada hasil perikanan kini mulai beralih ke sektor jasa seperti penyediaan homestay dengan kisaran harga yang bervariasi. Pemerintah kecamatan pun terus mendorong masyarakat dan perangkat desa untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kondisivitas kawasan wisata agar wisatawan mendapatkan kesan positif dan tertarik untuk kembali berkunjung. Syahrusani melaporkan.
3: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Kadis Porapar Kota Pontianak mengapresiasi penyelenggara event lari yang ada di Kota Pontianak. Ini merupakan upaya pembangkitan semangat olahraga masyarakat di Kota Pontianak. Berikut informasi selengkapnya.
4: Berbagai event lari seperti fun run dan lainnya mampu membuat masyarakat sadar akan pentingnya olahraga untuk membuat badan menjadi sehat dan bugar. Selain di area Car Free Day yang banyak dimanfaatkan warga berolahraga pada hari Minggu, banyak juga event lari yang dibuat oleh penyelenggara untuk mengajak masyarakat berolahraga. Hal ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Rizal saat membuka salah satu event lari di Kota Pontianak. Rizal mengapresiasi inisiatif penyelenggara event lari yang digelar. Menurutnya, hal ini dapat menjadi satu di antara upaya membangkitkan semangat olahraga masyarakat.
5: Ini menjadi modal buat Kota Pontianak bagaimana mengaktifkan dunia olahraga kepada seluruh runners yang mengikuti acara ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada peserta yang sampai ke dari podium. Ini hari yang bahagia untuk kami, agar kami bisa berjalan baik semuanya dan ini terus berlanjut kepada kegiatan-kegiatan atau event-event lainnya yang mungkin kerjasamanya tidak hanya di bidang olahraga, tapi memajukan pariwisata di Kota Pontianak.
4: Dirinya juga menambahkan keberadaan sejumlah fasilitas dan ruang publik seperti kawasan waterfront turut mendukung meningkatnya aktivitas olahraga masyarakat. Wilhelmus Putra, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, kawasan Taman Makam Pahlawan atau TMP Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto Kuburaya kini mulai ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik untuk berolahraga seperti jogging dan jalan santai terutama saat akhir pekan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kawasan Taman Makam Pahlawan TMP Dharma Patria Jaya, Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya, kini mulai ramai dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat memanfaatkan area tersebut untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan sore hari. Salah seorang warga Kuburaya, Fani, mengaku kerap datang ke

0: kawasan Tempe Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasana nyaman, lokasi taman juga dekat dengan tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau.
1: Minggu, nah udah sekitar ya sekitar 5 bulan lah, tapi setiap hari Minggu. Waktu kalau ada sempat hari Minggu, gimana kalau hari lain tuh sih mungkin enggak sempat lah. Mana hari Minggu ya?
2: Oh iya.
1: Olahraganya ngambilnya sih di Makam Balawan. Dulu sih di Gor, karena di Gor tuh mungkin posisinya enggak jauh di tempat tinggal kita. Jadi kita ambil di sini ya.
0: Hal serupa disampaikan warga lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan TMP Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu.
3: Biasanya ini karena posisi kita masih ada kegiatan luar ya, jadi seminggu sekali. Tapi kebiasanya setiap hari setiap juga, sore juga sore. Kita turun.
2: Oh gitu ya?
3: Pagi sore.
2: Pagi sore.
3: Tapi kalau di sini memang udah lumayan sih, lumayan memang sih. Kegiatan ibu-ibu sudah mulai banyak bergerak joggingnya di sini gitu.
0: Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Syarosani melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
5: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat pagi Dwi, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan kopi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita mulai untuk perakiran cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Umumnya cuaca cerah berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah kabupaten. Di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Kalimantan Barat, kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten Sambas, Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Bayu Utara, Sintang, Melayu, dan Kapuas Hulu. Kemudian hujan dengan intensitas lebat di sebagian Kabupaten Landak, Ketapang, dan Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Gayo Utara, Melawi, dan Sanggau. Kemudian hujan dengan intensitas sedang di sebagian Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang. Untuk angin, kami perkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 30 km/jam. Dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 60 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir ini terdeteksi adanya 9 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan umumnya dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Prasatu Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Mungkin yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Prasatu Pontianak bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Peringatan pemirsa, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Apa kabar semuanya rekan-rekan dan juga pendengar kami, semoga sehat-sehat selalu ya di hari Senin ini 11 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang yang sudah bergabung ya, Entikong dan juga Sanggau. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi.
1: Baik,
4: pagi,
1: di sana
4: pagi.
1: Ada Rico, kemudian Faisal dan juga Okrin pendengar ya. Kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Rico di Sintang, silakan.
4: Terima kasih Fatih dan juga pendengar serta penonton kita. Suara saya agak sedikit beda, mohon maaf, tapi tetap semangat kok ya. Pagi ini kondisi cuaca cerah bersahabat ya, meskipun di langit terdapat gumpalan awan hitam tidak masalah. Pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi jalan Cipong Rai dan pagi ini masyarakat antusias berbahagia sekali berbondong-bondong untuk merayakan hari jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026. Nanti juga akan kita update untuk pendengar dan penonton kita. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik. Ya, hari jadi Kota Sintang ya hari ini ya, dan kita bergeser ke Entikong. Di sana ada rekan kami Faisal. Bagaimana kondisi terkini Faisal?
2: Ya rekan Fatih ya, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak tidak begitu cerah juga ya, namun tidak begitu mendung ya karena belum ada sinar matahari ya di wilayah perbatasan, namun tampak awan putih ya kalau melihat di langit. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini rekan Fatih dan juga rekan-rekan tampak masih lengang. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal di Entikong. Kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sanggau, Okrin?
3: Baik, Fatih, kalau di Sanggau cuaca cerah pagi hari ini di kawasan Sabah Merah Sanggau dan tampak masih lengang. Memang ada beberapa masyarakat ya, 1-2 masyarakat yang memang memanfaatkan waktu luang pagi ini dengan olahraga. Karena tadi saya berangkat dari mes ya menuju ke kantor itu masih gelap ya, tapi partisipasi masyarakat itu luar biasa untuk melakukan olahraga ya. Jadi masih gelap-gelap sudah pada lari pagi gitu ya. Nah, ini juga bisa mendukung apa kebugaran ya mungkin untuk mengawali hari Senin dengan berbagai aktivitas yang saya pikir cukup padat begitu. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin di Sanggau. Samba sudah bergabung? Baik, kita ke Pontianak terlebih dahulu pendengar ya. Untuk pagi ini kami pantau kota Pontianak cerah berawan ya, luar biasa sudah cerah dan bisa kita katakan ini cukup panas pendengar ya di kota Pontianak pukul 6.38 ini dengan suhu 26 derajat Celcius. Dan untuk pengawasan lalu lintas kami lakukan melalui CCTV pengawas lalu lintas di subkota Pontianak. Saat ini di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Guli, sudah padat sekali ya aktivitas masyarakat menyambut hari Senin tentunya pendengar ya. Pukul 6 ini memang waktunya yang tepat untuk berangkat ya. Tampak juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia pendengar informasi awal ya dari kami di Pontianak, Sintang, Entikong, dan Sanggau. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda di hari Senin ini, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kali ini kami ingin mengulas mengenai pertumbuhan ekonomi ya pendengar. Pertumbuhan ekonomi yang dinilai akan lebih berkualitas jika kita mampu menggerakkan usaha kecil menengah atau UMKM di masyarakat. Karena itu konsumsi masyarakat didorong tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif. Dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi saat Capacity Building di Malang, Jawa Timur mengatakan UMKM perlu didorong dan juga membeli bahan baku dan memproduksi kerajinan bernilai tambah berbasis potensi lokal Kalimantan Barat. Menurutnya produk seperti anyaman rotan, bambu, keladi air hingga kain tenun ini memiliki peluang besar digunakan di rumah makan, kafe maupun restoran. Fahmi juga menambahkan sebagian besar UMKM saat ini masih didominasi usaha mikro sehingga perlu diperkuat melalui kelompok usaha dan koperasi agar lebih mudah mendapatkan pendampingan dan akses pasar. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki peluang yang besar membawa produk UMKM menembus pasar internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan dekat dengan Brunei Darussalam. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak membuka kebersamaan kita. Kemudian kita akan bergeser ke RRI Sanggau. Rekan kami Okrin Mobo akan melaporkan Dinkes Sanggau kekurangan dokter dan tenaga strategis. Lengkapnya silakan Okrin.
3: Baik, terima kasih Rekan Fatih. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nazori menyampaikan sejumlah puskesmas di wilayah Sanggau ini masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan strategis. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di daerah kecamatan. Kemudian keterbatasan tenaga kesehatan ini tidak hanya terjadi pada tenaga pendukung saja tetapi juga tenaga dokter umum di beberapa puskesmas. Bahkan terdapat puskesmas yang hanya memiliki satu dokter dan harus merangkap jabatan sebagai kepala puskesmas. Kemudian kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan kesehatan, ya terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus ya berupaya untuk mengusulkan tambahan tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Dan Nazori juga menyebut tambahan tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat pelayanan medis di sejumlah puskesmas yang selama ini mengalami kekurangan tenaga dokter dan juga tenaga kesehatan lainnya. Ia juga menilai dukungan tenaga dari pemerintah pusat ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin, laporan dari Sanggau ya. Kita bergeser ke Sitang, pendengar. Di sana ada informasi mengenai Pangdam 12 Tanjung Pura melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1206 Putus Sibau. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Riko Saputra.
4: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Betul yang disampaikan oleh Fatih. Ya, dalam hal ini dan Rem 121 Alam Benawanawa yaitu Brigjen TNI Purnomo Sidi, beliau mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura yaitu Mayjen TNI Novi Rubani Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 1206 Putus Sibau tepatnya pada Kamis 7 Mei 2026. Di mana kunjungan ini Fatih dan juga penonton kita merupakan bagian yaitu dari pembinaan satuan sekaligus yaitu memberikan dorongan moral dan juga motivasi kepada para prajurit yang ada di ujung timur Kalimantan Barat. Di mana kedatangan Pangdam dan rombongan sendiri juga disambut secara langsung oleh Dandim 1206 Putus Sibau yaitu Letkol ARM Andreas Prabowo Putro yaitu dengan penyambutan tarian adat khas Dayak yang ada di Kabupaten ke-10 yaitu sebagai bentuk penghormatan dan juga keramahan bumi Uncak Kapuas. Fatih dan juga pendengar, pada kesempatan tersebut yaitu Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen Novi sendiri menegaskan bahwa pentingnya profesionalisme para prajurit yaitu dalam menjaga stabilitas keamanan negara mengingat letak geografis Kapuasulu ini memang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia. Dan Pangdam juga menekankan bahwa agar menjaga hubungan baik dengan seluruh instansi yang ada di bumi Uncak Kapuas Kabupaten Kapuasulu di mana hubungan yang baik selama ini agar tetap dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud dan masyarakat tentunya lebih tenang dalam mencari nafkah untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita berharap keberadaan TNI betul-betul memberikan dampak yang positif, kenyamanan dan ketenangan bagi bangsa, negara dan masyarakat. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang dan juga Kapuas Hulu ya. Kita bergeser ke Ntikong. Rekan kami di sana Faisal akan melaporkan ratusan bendera merah putih hiasi perbatasan RI Malaysia di Semanget. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih, ratusan bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Desa Semanget, Kecamatan Ntikong, Kabupaten Sanggau. Pemasangan bendera tersebut merupakan bagian dari program Desa Merah Putih yang diinisiasi Kodim 1204 Sanggau untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat perbatasan. Kepala Desa Semanget, Paulus Kipa, mengatakan Masyarakat bersama perangkat desa bergotong royong memasang bendera merah putih tersebut. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, Paulus Kipa menjelaskan desa Semangit berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, sehingga aktivitas perdagangan lintas batas cukup sering terjadi. Namun, kondisi tersebut tidak mempengaruhi identitas kebangsaan masyarakat yang tetap menjunjung tinggi persatuan nasional Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, di kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi program Desa Merah Putih yang digagas Kodim 1204 Sanggau dalam memperkuat semangat nasionalisme masyarakat wilayah perbatasan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat perbatasan tetap bangga menjadi bagian dari Indonesia. Melalui program Desa Merah Putih, masyarakat di wilayah perbatasan, ia juga berharap dapat terus memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa di wilayah perbatasan. Fatih.
1: Itu dia pendengar ya, menjaga persatuan juga tentunya di daerah perbatasan. Baik pendengar, saat ini kami masih belum dapat terhubung bersama rekan kami di Sambas. Untuk informasi selanjutnya nanti akan kami lanjut di segmen kedua. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali untuk update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
7: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
8: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
9: Oh no!
10: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 570 1042.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama rekan-rekan kami juga di Sintang, Entikong, dan juga Sanggau. Kami akan mengupdate informasi seputar Kalimantan Barat kembali pendengar. Kali ini kami hadirkan informasi dari Kabupaten Kubu Raya, di mana warga sekarang sudah mulai ramai ya, jogging di area Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kubu Raya, yang dimanfaatkan warga sebagai tempat berolahraga. Jika sebelumnya kawasan Taman Makam begitu ya identik dengan kegiatan upacara maupun agenda resmi TNI, Polri, dan pemerintah, kini masyarakat juga banyak yang memanfaatkan area tersebut karena kosong begitu ya, dan juga ada trek yang bagus untuk jogging hingga jalan santai pada pagi dan juga sore hari pendengar. Salah seorang warga Kubu Raya, Fadi, mengaku kerap datang ke kawasan TMP Dharma Patria Jaya untuk berolahraga bersama keluarga di akhir pekan. Selain suasananya memang nyaman, teduh juga di sana ya, lokasi taman juga dekat dari tempat tinggalnya sehingga mudah dijangkau. Hal serupa juga disampaikan oleh warga Kubu Raya lainnya, Juliani dan Juliana. Menurut mereka, aktivitas olahraga seperti jogging dan jalan santai di kawasan Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya kini mulai banyak diminati masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu. Warga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga maupun rekreasi bersama keluarga. Itu dia pendengar, informasi kita hadirkan dari Kabupaten Kubu Raya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Okrin akan melaporkan Summer Weekend. Tingkatkan omset UMKM sampai 3 kali lipat. Selengkapnya silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Benar sekali ya, pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah Sanggau ini memberikan dampak positif tentu bagi para pelaku UMKM di Sanggau ya. Ini salah seorang pelaku usaha takoyaki Manyu yang mengungkapkan pendapatannya selama kegiatan ini bisa meningkat ya hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Dan dia menyampaikan kegiatan Summer Weekend ini menjadi peluang tentu ya bagi para pelaku usaha kecil untuk memperluas pemasaran produk sekaligus menjangkau lebih banyak pembeli. Dan menurutnya tingginya antusias masyarakat yang datang ini turut berdampak pada peningkatan penjualan para pedagang. Dan Manyu juga berharap pelaksanaan Summer Weekend ke depan ini dapat melibatkan lebih banyak lagi komunitas dan sekolah ya, agar suasana kegiatan semakin meriah. Dan dia menilai keterlibatan berbagai pihak ini akan memperkuat daya tarik kegiatan sekaligus juga memberikan ruang kreativitas bagi masyarakat. Manyu berharap Summer Weekend ini dapat terus dilaksanakan secara rutin ya. Dia menilai kegiatan tersebut mampu memperkuat perputaran ekonomi para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sanggau. Demikian Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Okrin ya atas laporan Anda dari Sanggau Summer Weekend, Sabang Merah Weekend gitu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke informasi dari rekan kami di Entikong, ada yang menyapa dari Melawi pendengar ya. Di sini ada pendengar Yanur Babaya yang menyapa, selamat pagi kabar dari Kalbar, salam sehat dari Melawi katanya. Baik, bagaimana kondisi di Melawi pagi ini, boleh juga update ke kami ya rekan Yanur Babaya. Oke, kita akan bergeser ke Entikong dulu pendengar ya. Jembatan Tanak rusak, TMMD Sanggau bangun ulang. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Faisal.
2: Oke, benar sekali seperti yang Fatih sampaikan ya. Jembatan di Dusun Tanak, Desa Pelosok, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau dalam kondisi memprihatinkan. Infrastruktur yang menjadi akses utama itu warga mengalami kerusakan hingga mengganggu mobilitas harian masyarakat. Disampaikannya berdasarkan laporan dari hasil pengecekan kondisi jembatan tersebut, pihaknya bergerak cepat. Pembangunan kembali jembatan segera dilakukan sebagai bagian dari sasaran fisik TMMD. Nur Rahman menegaskan jembatan tersebut menjadi prioritas utama. Keberadaannya dinilai sangat krusial bagi kehidupan masyarakat setempat. Pembangunan jembatan juga bertujuan meningkatkan keselamatan warga. Pasalnya, kondisi jembatan saat ini dinilai cukup membahayakan bagi pengguna yang melintas. Selain memperlancar mobilitas, kata Nur Rahman, program TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat. Warga Dusun Tanak nantinya akan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan. Fatih dan juga rekan-rekan, ditambahkan, Setiap kegiatan TMMD melibatkan sepenuhnya masyarakat. Dengan harapan dari semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat, diyakini mampu mempercepat pengerjaan. Hal ini sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah pedesaan. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang pendengar. Ini tadi yang sempat di-spill ya di awal oleh rekan kami Riko soal peringatan hari jadi kota Sintang ke-664. Pemerintah Kabupaten Sintang menghadirkan grup band Bagindas untuk memeriahkan malam puncak. Selengkapnya silakan Riko.
3: Baik, betul. Ya, Patih dan juga pendengar, kok suara saya kayak hilang ya?
0: Ada.
3: Hilang ya? Ada ya? Oke, okay, sorry. Ya, kalau Patih melihat, saya ini pakai kayak gini, ini ciri khas Sintang ya. Ini tenun, jadi ini sudah mendunia bukan hanya di Sintang saja, tapi banyak juga dibeli di berbagai macam negara, shawl. Dan memang kami hari ini diwajibkan untuk menggunakan salah satu atribut daerah. Ini salah satunya saya gunakan. Dan ini memang meriah sekali untuk menutup rangkaian kegiatan nanti secara resmi, karena kegiatan ini sudah mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 16 ke depan terus berlangsung. Dan untuk penutupan itu menghadirkan grup band The Bagindas yang memang salah satu band ternama di eranya, dan juga ini genre musiknya sangat disukai oleh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kenapa ini dipilih? Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Ibu Hendrika, ini dipilih karena grup band Bagindas ini memiliki basis yang banyak ya penggemarnya di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Dan ini mampu menyatukan berbagai generasi yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, ini salah satunya dipilih. Kemudian juga bukan hanya di Kompleks Stadion Bening Sintang, Fatih dan juga pendengar. Kuliner viral di ibu kota Jakarta juga saat ini ada di Sintang, bisa dijumpai. Tidak perlu pergi ke Jakarta, tidak perlu pergi ke Semarang, itu di Kompleks Hotel Mile Home ya. Harganya juga bervariasi. Kalau untuk makan-makan enak itu bisa Anda jumpai di sana. Kemudian kenapa Sintang memilih The Bagindas tadi mampu menyatukan, kemudian juga kegiatan dilakukan memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaiki ekonomi, ekonomi kreatif bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga festival musik dan seni-seni ditampilkan semua dalam kegiatan ini. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Padang, semuanya berbaur menjadi satu, itulah Sintang. Dan temanya menarik sekali untuk memeriahkan hari jadi kota Sintang. Temanya itu Sintang Kota Bersama, Bersatu, Asri dan Maju. Itu singkatannya ya, Sintang Kota Bersama adalah Bersatu, Asri dan Maju. Dan puncaknya upacara diperingati hari ini yaitu di halaman kantor Bupati Sintang. Di sana tumpah ruah, ramai sekali masyarakat menggunakan aneka busana indah ya, Melayu, Dayak dan lain-lain. Saya yakin kalau Anda di Sintang saat ini pengen ya untuk menikmati indahnya kuliner, keindahan-keindahan di Taman Alun-Alun, nuansa-nuansa yang sangat indah hari ini dibandingkan hari-hari biasanya. Terlebih cuacanya cerah, jadi sangat mendukung. Anda bisa membayangkan warna-warni, kecantikan-kecantikan, kegantengan-kegantengan ya masyarakat Sintang pagi ini. Fatih, semoga ini bisa menghibur juga dan memberikan cakrawala bagi daerah-daerah lain ketika merayakan hari jadinya, lebih euforia, lebih semangat dan lebih bersatu lagi. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih atas informasinya ya dari Sintang ya. Selamat hari jadi Kota Sintang ke-664 tentunya untuk rekan-rekan kami di sana juga ya. Selamat berpesta rakyat artinya di sana ya. Nanti malam ini artinya Bagindas atau kapan, Bung Riko?
3: Belum, Bagindas malam tanggal 16.
0: Tanggal 16
3: ya, tanggal
0: nanti.
3: 16 penutupan ya, Sabtu malam Minggu. Jadi ramai banget, Bung. Datang Sintang ya.
0: Insyaallah nanti ya. Baik, terima kasih rekan Riko dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Untuk Anda pendengar yang ketinggalan dapat menyimak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan Riko, Faisal ya, dan juga Okrin.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Semangat hari Senin tentunya, dan pendengar tetap bersama kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Dan pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Pikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup. Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia.